Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita mengemakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan gak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah. Dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah dia orang Toba, rupanya kue kesayapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh, aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah. Kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cicam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada, nah tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan, itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang bisa, UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,8 FM Pramantara Riba dan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya ya di pagi hari ini nih. Dan ini kita juga di hari ini dalam sejarah pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kira-kira di tanggal 15 Mei ini tuh ada memperingati hari apa saja ya Bang Kakak? Yang pertama tuh adalah Hari Keluarga Internasional. Dan penetapan ini tuh dilatar belakangi oleh meningkatnya perhatian dunia terhadap kondisi dan dinamika keluarga di tengah perubahan sosial global. Perhatian terhadap isu keluarga sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1980-an pada tahun 1983 melalui rekomendasi Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi Pembangunan Sosial meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan kesadaran

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
2: Darling udah makan?
1: Sayang, kopinya mana?
2: Honey mau ikut?
1: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
3: Yang kuat-kuat, Cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa, opa?
3: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Celup, celup itu. Marilah saya.
1: Aku suruh kau bangun, kau tak nak bangun, eh? Degil! Lampau!
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 88,4 FM Perempat dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Marco Bareng. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, abang dan kakak. Oh, sudah ada yang bergabung lagi nih, Marco Bar.
1: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Yes, gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik, gimana kabar Najwa?
0: Kabar Najwa baik, alhamdulillah.
1: Kemana, agak lama tadi?
0: Iya, agak sakit perutnya habis makan.
1: Oh, makan, makan apa?
0: Sarapan mie balap tadi, mie balap.
1: Mie balap.
0: Iya, Cynthia sarapan apa?
1: Sarapan makan apa? Ikan lele sambel.
0: Wih, mantapnya, masak sendiri tuh Cynthia?
1: Masak apa? Orang tua, mama.
0: Oh, mama yang masak. Cynthia nggak dibantuinya, mamanya masak. Nah,
1: berarti apa? Mentiin cabai-cabai.
0: Oh, mentiin cabai aja ya.
1: Sama-sama ini, cuci piring juga.
0: Ah, cuci piring, oke lah kalau gitu, Cynthia. Karena ini long weekend ya kan, Cynthia, libur panjang. Topiknya pagi ini adalah abang kakak tim di rumah aja atau bepergian kalau lagi libur?
1: Kita karena tentu anak pikir kadang di rumah aja gitu, ya tentu.
0: Oh, kalau misalnya minggu ini di rumah aja?
1: Di rumah aja, kalau hari-hari besar baru pergi-pergi kita.
0: Kalau pergi-pergi biasanya kemana tuh Cynthia?
1: Kadang itu aku nonton film bioskop gitu.
0: Oh gitu, ih seru iya. Kali.
1: Kita kemarin nonton kita.
0: Sama siapa? Sama keluarga Cynthia atau sama teman-teman?
1: Main lah sama keluarga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya udahlah, berarti nonton bioskop. Terus kemana lagi Cynthia biasanya?
1: Sama ini apa tuh, mandi-mandi rekreasi gitu ya.
0: Oh, pemandian ya?
1: Iya betul.
0: Oke lah, makasih udah join Marco Bar ya Cynthia ya.
1: Lanjut kemana kak weekend?
0: Kerja.
1: Enggak libur.
0: Kerja ini besok libur.
1: Besok mana? Kira-kira
0: sana. Ih, belum tahu lah. Biasanya balik kampung. Cuman minggu lalu udah balik kampung kan?
1: Ya malah kita kan nggak akan pulang-pulang lagi gitu dari rindu sama keluarga.
0: Minggu depan lah balik kampung lagi.
1: Iya ya.
0: Oke lah. Makasih udah join.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Cynthia ya. Dan untuk abang kakak yang masih mau bergabung bersama Najwa pastinya di Marco Bar, karena nanti Najwa menemani Marco Barnya sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan untuk tetap bersama Najwa di 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Permata dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak. Dan di pukul 9.12 waktu Indonesia Barat ini, kita di obrolan komunitas Nusantara khususnya daerah Ambon, pastinya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan ini satu lagu spesial aja puterin dari Pasanggu Angin, Bawa Kabar. Selamat mendengarkan.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak gak terasa sudah di penghujung waktu ya. Pastinya Najwa menemani mulai dari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih untuk antusias abang kakak yang sudah mengikuti siaran hari ini di edisi Jumat 5 Mei 2026, ya, 15 Mei 2026. Selain akan ada Hanum Hutasut yang menemani aktivitas siang abang kakak sampai sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan ada jazz musik yang menemani selama 1 jam ke depan. Jadi pastikan tetap di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan. Okay, let's do it.

Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah terus memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, hingga digitalisasi layanan. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan akad massal KUR 1000 UMKM kreatif dan bursa wirausaha unggulan di Bali. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Menteri UMKM dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan bersama dengan pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi, khususnya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif. Dan menurutnya penguatan ekosistem tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, kemitraan UMKM dengan usaha besar, dan juga pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator usaha hingga percepatan legalitas dan sertifikasi usaha. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran kredit usaha KUR sebesar Rp295 triliun pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. Itu tadi berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan naik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Amak pargual pargoci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Amak pargual pargoci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di wotohamu, roro hami ison robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!
1: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kakak di mana saja Anda berada ya. Senang sekali nih Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi ya, jazz musik sampai 1 jam ya kan. Terus dilanjutkan ini kita ada di etalase 884. Nah, nanti akan Hanum informasikan ya. Pastinya tentang UMKM ya, tentang UMKM untuk 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dilanjutkan tepat pukul 12 kita ada di acara info dan musik ya. Jangan lupa juga nanti tepat pukul 14 kita ada di Irama Musik Keroncong ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan karena Anda akan menemani Abang dan Kakak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu selanjutnya ini adalah lagu Kudobasi ya, yang artinya itu motor. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini ya kalau misalnya lagi makan siang nih, enaknya biasanya kalau misalnya lagi lauknya banyak kuahnya itu ya enak tuh makan kerupuk gitu ya. Dan kerupuk ini ternyata salah satu makanan khas Indonesia yang sangat populer dan hampir selalu hadir sebagai pelengkap sebagai hidangan. Biasanya di warung-warung sederhana atau restoran, ini kerupuk sering disajikan sebagai pendamping makan karena rasanya ini gurih ya. Terus teksturnya juga renyah dan tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak juga suka nih makan kerupuk nih ya kan. Terus kerupuk ini juga punya banyak variasi rasa, ada kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk bawang dan lain-lainnya ya. Dan rasanya yang khas ini membuat kerupuk ini cocok memang dicocokkan dengan berbagai makanan seperti nasi goreng, soto, bakso, pecel hingga makanan tradisional lainnya. Dan karena banyaknya nih ya pasar kerupuk nih ya, ini bisa jadi peluang usaha agar bisa berkembang lebih baik ya, atau bisa mengelolanya dengan lebih baik. Nah, usaha kerupuk rumahan ini bisa memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan ya kan. Gimana sih cara memulai kerupuk, usaha kerupuk rumahan ini ya? Yang pertama, ini pastikan langkahnya ini awalnya kita harus identifikasi pasar dulu ya. Walaupun kita tahu ya kerupuk ini banyak diminati memang ya kan, tapi kita juga harus tahu nih apakah memang kerupuk yang ini ataukah kerupuk yang itu yang paling disukai di sekitar situ ya kan. Misalnya nih target pasarnya, misalnya abang dan kakak ini pengen ke anak muda ya, maka bisalah kita buat itu kerupuknya itu yang dengan rasa kekinian seperti balado, barbecue, atau dengan level pedas tertentu, misalnya level 1, level 2, sampai level 5 gitu ya. Namun kalau misalnya targetnya itu untuk ke keluarga atau ke warung makan ya, kerupuk-kerupuk yang bisa dijadikan lauk sehari-hari aja tuh bisa ya kan. Dengan menargetkan pasar ini bisa jadi lebih mudah ya menentukan jenis produk kerupuk mana yang akan diperjualbelikan gitu ya. Dan yang kedua itu pasti harus kalau misalnya abang dan kakak ini mau jadi reseller, tinggal beli ya kan dari partai besar dan kita tinggal menjual ini ya, menjual per pak-pak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya abang dan kakak mau memulai usaha, memang mau buat sendiri, ya pasti harus memahami cara pembuatan kerupuk pastinya ya. Harus caranya, harus tahu, pelajari resepnya, bagaimana teknik pembuatannya, terus bisa belajar dari internet juga ya, atau buku-buku resep dan video-video tutorial juga bisa, atau bertanya langsung nih kepada yang sudah berpengalaman membuat kerupuk ya kan. Bisa jadi kerupuk yang mudah-mudah dulu ya kan. Kalau takut gagal ya reseller aja sih amannya ya kan. Tapi kalau misalnya Anum dulu ya kan pernah kerja di salah satu bank ya kan, yang memberikan modal kepada UMKM. Ada usaha, salah satu nasabah Hanum dulu memang dia usahanya dari kerupuk itu aja. Kerupuknya itu dia dari ini, dari ubi, opak ya bahasa ininya ya. Oh ya, ubi. Cara masak, cara buatnya itu enak gitu. Aku memperhatikan cara dianya buat gitu kan, diadon dulu baru ditaruh di nampan gitu kan, abis itu dijemur itu sekitar sampai kering lah, 1 hari, 2 hari atau 3 hari gitu deh dijemur. Setelah dijemur dimasak, dia juga yang masak gitu. Itu dia usahanya, usaha kerupuk gitu, nggak hanya opak aja sih, dia kerupuk juga ada. Itu memang lumayan sih hasilnya. Kelihatan sedikit ya kan, kelihatan tidak berpenghasilan, ternyata cuan ya kan. Nanti akan Anum hadirkan lagi informasi UMKM ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, 88,4/4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dalam menjalankan usaha kerupuk rumahan, ini peralatan produksi ini menjadi hal yang sangat penting ya. Peralatan yang digunakan akan membantu mempercepat proses produksi dan menghasilkan produk yang lebih baik. Beberapa peralatan yang dibutuhkan ini biasanya penggiling adonan, terus alat pengaduk, terus cetakan kerupuk, juga alat pengukus dan perebus, alat pengering, penggorengan, serta alat pengemasan. Jika modal masih terbatas, bisa dimulai dengan usaha yang lebih sederhana, dan juga seiring dengan berkembangnya usaha nanti bisa dibeli satu persatu gitu ya, bisa ditingkatkan menjadi lebih modern dengan sistem mencicil gitu ya, mencicil alat bisa ya. Terus jangan lupa juga ini membuat branding. Jadi kalau misalnya mau buat kerupuk nih harus sudah dipikirkan namanya apa gitu ya kan, dan khusus untuk apa gitu ya kan. Carilah nama-nama yang menarik hati. Dan kalau misalnya menarik hati kaula muda ya, kadang-kadang kan memang sekarang konsumtif ini, yang lebih banyak konsumtif tuh anak-anak muda ya, daripada yang orang tua nih ya. Orang tua udah memikirkan mau naik haji, biasanya ngumpul duit ya kan. Jadi kalau misalnya dianya anak muda, ini jajan itu nomor satu gitu. Jadi pilihlah nama-nama branding dan nama yang lumayan kekinian lah gitu ya. Jadi biar bisa menarik nih kalau misalnya kita mau promosi gitu ya. Nama yang unik dan mudah diingat juga jadi usaha yang bagus ya, atau cara yang baik ya agar branding nama ini bisa diketahui lah gitu. Misalnya namanya, contohnya apa ya, keripik kekinian gitu ya, tapi ini biasa aja ya, itulah ya. Dan bisa dimanfaatkan lah media sosial dalam promosi ya, kayak media sosial semua lah, gak usah disebutin lah ya, karena kayak mau promosi juga ya jadinya ya kan. Dan unggah foto produk dengan menarik agar calon pembeli ini menarik ya, atau tertarik ya untuk membelinya gitu ya. Dan jangan lupa ya, yang paling penting di antara itu semua harus dianalisis modal dan keuntungannya ya. Jangan nanti kita jualan tapi gak ada nih untungnya. Buat apa jualan kalau gak ada untungnya kan? Dan kalau misalnya usahanya sudah mulai berjalan ya, pastikan kualitas produk ini tetap dijaga. Terus kembangkanlah inovasi produk, jangan gitu-gitu aja. Misalnya keripiknya keripik pisang, mana tahu bisa dijadikan sambalado ya kan. Sambalado atau rasa balado gitu bisa ya kan. Banyak sih sebenarnya cara-cara kita bisa memulai usaha. Dari yang kecil-kecil dulu, gak usah langsung besar. Yang penting dianya muter setiap hari. Karena usaha itu kalau gak muter ya sama aja, uangnya di situ-situ aja kali kan. Kalau misalnya muter pasti ada untung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Dan sudah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, untuk UMKM etalase 884 kita sudahi saja. Kita akan dengarkan lagu-lagu, pastinya lagu-lagu daerah dengan berbagai informasi yang akan Anu hadirkan lagi ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the club. Now I'm stuck as out. Chill ya!
3: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Buat Abang dan Kakak yang sedang bersiap makan, selamat menikmati makan siangnya ya. Dan yang sedang bersiap-siap mau sholat Jumat ya, siap-siaplah ya. Karena tepat pukul 12 lebih 25 menit nanti akan azan sholat zuhur. Dan untuk para pria, abang-abang ya, sholat Jumat jangan lupa ya. Kalau misalnya yang untuk ibu-ibu, iya, untuk kakak-kakak ya, mau makan boleh makan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau di Sumatera Barat, permainan anak nagari menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sebelum hadirnya gawai dan permainan digital, anak-anak menghabiskan waktu sore di halaman rumah, gadang, dan pematang sawah sambil bermain bersama teman-temannya. Permainan tradisional ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana belajar, bersosialisasi, dan menjaga nilai budaya. Ada beberapa jenis permainan anak nagari, yaitu galah panjang yang merupakan permainan kelompok yang membutuhkan strategi dan kecepatan. Dua tim saling berhadapan, satu tim menjaga garis sementara tim lain berusaha melewati penjaga hingga ke garis akhir tanpa bersentuh. Yang kedua, congkak atau dakon. Ini permainan merupakan menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Anak-anak ini belajar berhitung, menyusun strategi, dan melatih kesabaran saat memainkan congkak. Layang-layang merupakan permainan saat musim angin tiba. Anak-anak nagari beramai bermain layang-layang di sawah atau lapangan luas. Mereka biasanya membuat lapangan layang-layang sendiri dari bambu dan kertas minyak. Kreativitas dan keterampilan tangan ini dibutuhkan dalam permainan ini. Permainan anak nagari merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan kebersamaan. Melalui permainan tradisional, anak-anak juga belajar menghargai budaya dan lingkungan sekitar. Itu tadi berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang bersantai-santai, selamat menikmati waktu bersantai-santainya bersama keluarga ya. Karena hari ini di hari Jumat ya, 15 Mei 2026 ini biasanya kita WFH ini ya, untuk yang kerja di kantor. Dan buat yang lagi di rumah ya, memang biasanya di rumah ya, memang lagi santai-santainya ini jam-jam segini ya. Sambil dengerin Hanum nih ya, ada yang WhatsApp juga nih tadi yang bilang mau kirim salam nih ya. Sama siapa nih? Sama Buyut, sama Uyut Kia ya, yang di Gang Melati katanya. Kirim salam katanya dari Abi Raja, mungkin lagi dengerin ya, jadinya tolong kirimkan salam deh gitu. Ya buat Uyut Kia ya, Uyut Kia yang ada di Gang Melati, kirim salam nih Abi Raja ya. Nanti kirim uangnya minta sama Abi Raja aja ya. Nah buat Abang dan Kakak yang lagi bersantai-santai, lagi ngapain nih ya, mungkin lagi dengerin Hanum sambil nyetrika ya, memang waktu-waktu jam-jam segini kali ya nyetrika-nyetrika ya kan. Atau yang lagi nyiapin masakan untuk sore ya kan. Biasanya kalau misalnya Abang dan Kakak jam-jam segini tuh ngapain ya, boleh deh di WhatsApp kita, gak apa-apa, gak masalah ya. Karena hari ini kita tidak ada siaran berjaringan ya. Nanti akan Anum infokan musik-musik dan lagu-lagu pastinya ya, di Perempat Medan ya, Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita dengerin lagu-lagu yang lumayan-lumayan ngebeat ya. Kita lanjutkan dulu, ini lagu ada Balun-Balun Bide dari Ulan Siregar. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu tadi lagu Taraga Pulang ya. Ini lagu berbahasa Minang yang dipopulerkan oleh Eja SM, Abdi Fakhruri, dan Dira Sati. Lagu ini dirilis di salah satu platform ya pada 19 Juni 2017. Dan lagu ini beberapa waktu lalu pada saat Lebaran ya, itu lagi viral-viralnya di media sosial ya, sebagai musik latar belakang dalam momen liburan atau Lebaran ya, mudik gitu ya. Terutama pada tahun lalu ada ya. Dan lagu ini menceritakan ini tentang kerinduan perantauan akan kampung halaman setelah merantau bertahun-tahun dan berencana akan pulang pada saat Lebaran. Memang cocok ya lagunya pada saat Lebaran ya. Jadi kalau Anum dengerin lagu ini ingatnya lagu Lebaran gitu. Iya, memang selalu Anum ingat tuh dia kayak lagu Lebaran gitu ya. Ini kalau dengerin lagu ini enak gitu, kayak rasa pengen-pengen pulang kampung gitu ya. Walaupun kampung Anum ya di Perbaungan ya. Enggak lah ya, kalau ada kampung ya di Tapsel sana lah ya kan, rumah mamanya yang di Perbaungan ya kan. Oke deh, kita dengerin dulu nih lagu selanjutnya nih. Oh ya, Anum mau nyapa juga nih buat abang dan kakak yang baru bergabung di RRI Perempat Medan. Selamat bergabung, selamat mendengarkan ya siaran kita, siaran budaya Nusantara ya. Banyak ya, banyak kali lagu-lagu yang enak nih ya yang akan Anum hadirkan di sepanjang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu Papua nih, Ona Hetarua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, sudah menjelang pukul 14 nih ya. Buat abang dan kakak yang sedang santai-santai nih ya, maaf ya tadi lagunya agak ngebeat ya. Ini akan Anu hadirkan dulu lagu yang lembut-lembut sedikit lah ya. Ini ada Pulut Roham ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini lagu Kicau Mania ini lagi viral-viralnya nih ya. Dan lagu ini lagi viral di media sosial ya. Ini lagu yang dibawakan oleh Endar Boy Gang featuring dengan Banditos Yau 86 ya. Ini biasanya dia sering mendengarkan menggunakan lagu dengan latar musik yang agak jedak-jeduk ya, dengan energi yang menarik gitu ya. Dan ini lagunya ini perpaduan antara dangdut dan rap. Nah, lagu ini menghadirkan irama yang asyik dan untuk bergoyang ya. Sementara itu liriknya ini menggunakan bahasa Jawa yang memberikan sentuhan lokal khas dan unik ya. Memang lagi viral-viralnya nih lagu ini. Enggak hanya anak-anak, enggak hanya orang tua, anak-anak juga kicau kicau kicau katanya. Gitu ya. Buat Abang dan Kakak, tepat pukul 14 nih kita akan mendengarkan lagu-lagu keroncong pastinya ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan ya. Anu makan masih menemani Abang dan Kakak ini dari jam 10 tadi sampai menjelang pukul 15 ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara ya. Beberapa saat lagi kita akan mendekati Piala Dunia nih. Karena Piala Dunia ini tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik ya, yang dikenang hingga sekarang ya. Ada beberapa desain warna hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey ini menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia ini selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka ya. Selain dari faktor desain ini, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi oleh penampilan dari para pemain bintang di lapangan ya. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu yang paling ikonik ini berasal dari Brasil ya, pada Piala Dunia tahun 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau ini identik dengan generasi emas Brasil yang dipimpin oleh Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 ini juga menjadi salah satu yang paling dikenang ya. Seragam garis biru langit dan putih ini identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko ya. Terus sementara itu jersey Jerman pada Piala Dunia ke 1990 ini dikenal dengan lewat desain sederhana dengan motif garis hitam merah dan kuning di bagian dada. Jersey-nya ini dikenang saat Jerman ini meraih gelar juara dunia yang ketiga ya. Dan masih banyak lagi jersey-jersey yang ikonik yang dimiliki oleh negara-negara di dunia nih ya. Nanti akan Anum hadirkan lagi pastinya di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat.

Ya, itu tadi sedia aku sebelum hujan ya, dengan versi keroncong pastinya ya. Itu lagu yang lumayan lagi viral-viralnya nih ya, kalau misalnya Abang dan Kakak sering dengeri Pro 2 nih ya. Di Pro 2 sering diputer nih lagu ini. Tapi kalau di Pro 4 ya terpaksa deh harus pakai versi keroncong biar kita bisa dengerin nih lagunya ya kan. Nah, informasi selanjutnya ini ada Neymar ya, yang masih berpeluang ternyata tampil pada Piala Dunia 2026 ini bersama timnas Brasil ya. Namun posisinya di skuad utama ini belum sepenuhnya aman karena pada turnamen edisi terbesar dengan 48 peserta di berbagai negara ini, banyak pemain senior yang diperkirakan akan menjalani Piala Dunia terakhir mereka ya pada edisi mendatang ya. Di antaranya ada Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric ya. Neymar saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil. Namun cedera panjang beberapa musim terakhir ini mempengaruhi performa bersama tim nasional ya. Cedera ligamen lutut pada tahun 2023 ini membuat Neymar absen cukup lama dari pertandingan internasional ya. Terus kondisi kebugarannya kini menjadi perhatian utama tim pelatih dari Brazil. Nah, pelatih Brazil ini Carlo Ancelotti dan memasukkan Neymar dalam daftar sementara yang berisi 55 pemain. Namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain main ya. Persaingan lini depan Brazil juga semakin ketat ini menjelang Piala Dunia 2026. Ada beberapa pemain muda tampil konsisten bersama klub maupun tim nasional ya. Nama Vinicius Junior dan Rafinha ini menjadi pesaing utama Neymar di sektor serang. Peluang Neymar ini diperkirakan ditentukan beberapa bulan mendatang atau beberapa ya satu bulan lagi lah kali ya. Brazil ini masih menjadi salah satu unggulan kuat di Piala Dunia 2026. Pengalaman pemain senior dan talenta muda ini dinilai memperkuat peluang mereka bersaing dengan negara lain ya. Nah, menurut aku ya mungkin bisa jadi ya Brasil bisa berhasil memenangkan Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Kalau anum tim favoritnya itu pastinya yang ada Messinya ya. Di kalau misalnya yang lain sih ya suka juga sih, Ronaldo juga suka. Pokoknya tergantung pemainnya sih, yang ganteng-ganteng. Ciri khas wanita sekali ya. Iya dong, kalau ditanya tentang bola enggak gitu ngerti sebenarnya ya. Kita dengarkan dulu lagu keroncongnya ini ada lagu Hasrat Menyala dari Edi Syaputra.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ada beberapa negara yang sudah menjadi favorit ya di seluruh dunia nih ya. Apalagi kekuatan sepak bolanya lumayan. Cuman ada negara yang selalu menjadi runner up dan ada yang bilang itu dianya kutukan nyaris juara gitu. Mengerikan ya, bilangnya kutukan nyaris juara karena hampir juara tapi pasti gak jadi gitu ya. Ini adalah negara Belanda. Belanda ini menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena tim Orange ini tercatat pernah menjadi runner up sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1974, 1978 dan tahun 2010. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman ini, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan ya. Selain itu kekuatan lini tengahnya ini menjadi paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026. Frankie De Jong ini menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan. Ini menjadi favorit ya karena Belanda ini diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain-pemain berpengalaman dan yang generasi muda nih ya. Kombinasi setiap lini ini solid ya, menakut-nakuti lawannya nih ya. Dan memiliki besar peluang mengakhiri kutukan nyaris juara. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di tahun ini tidak nyaris juara tapi jadi juara, betul-betul juara gitu ya. Itu tadi informasinya. Kita akan dengarkan lagi lagu-lagu keroncong ya. Ada lagu Di Bawah Sinar Rembulan dari Toto S.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anu mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti ada Kiki yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Dan Hanum tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu Selendang Sutra dari Mus Mulyadi.

Abang dan kakak sahabat budaya, arsitektur tradisional Indonesia bukan sekedar tumpukan kayu dan batu, melainkan manifestasi kearifan lokal yang memahami karakteristik iklim tropis secara mendalam. Konsep arsitektur yang bernapas ini merujuk pada desain bangunan yang mengutamakan sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang optimal tanpa bergantung pada teknologi modern. Rumah gadang dan berbagai rumah panggung di Nusantara menggunakan material alami serta ruang kosong di bawah lantai untuk mengatur suhu ruangan secara pasif. Struktur atap yang tinggi dan ventilasi yang luas ini memastikan udara panas selalu terbuang keluar, sehingga interior rumah tetap terasa sejuk meski matahari bersinar terik. Ketahanan bangunan tradisional terhadap bencana seperti gempa bumi juga menjadi unggulan yang seringkali terlupakan oleh masyarakat modern pada saat ini. Sambungan kayu tanpa paku yang bersifat fleksibel memungkinkan bangunan bergoyang mengikuti getaran tanah, sehingga resiko keruntuhan total dapat diminimalisir secara signifikan. Situs warisan budaya dunia seperti Desa Wairebo di Flores menunjukkan betapa arsitektur tradisional mampu menjaga harmoni antara kebutuhan tempat tinggal manusia dengan kelestarian ekosistem hutan di sekitarnya. Penggunaan material lokal yang dapat diperbarui menjadi bukti bahwa leluhur kita telah menerapkan prinsip berkelanjutan jauh sebelum istilah ekonomi hijau populer. Itu tadi berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Lagu dari almarhum Maggie Z ya Bang Renaka, 19 November ya. Mengawali acara kita di sore hari ini ya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Renaka, saya Kiki Koswara menemani Anda di Prodangdut ya. Acara yang digelar setiap hari mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ingin memilihkan lagu dari isi hati Anda boleh juga, yang sedang sedih oh pinginnya lagunya yang gembira aja boleh ya. 0618463115 SMS dan WhatsApp, boleh juga di 0811644248 ya. Untuk yang ingin bergabung boleh kita sapa dulu nih di sore hari ini. Halo Prodangdut,
1: makin asik makin yahoo.
0: Iya, oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam, ini Bang Lumi lah.
1: Iya Kang Kiki lah, betul kan.
0: Bang Lumi, Bang Lumi gimana nih cuacanya di sana, Pakam?
1: Panas Kang Kiki.
0: Panas membara ya.
1: Iya, panas sekali lah.
0: Kalau yang panas-panas gini, apa lagu yang cocok?
1: Yang cocok lagunya Kang Kiki dari
0: Dunia Ini Arifin, Semakin Panas, ah?
1: Iya, lagi Mamersi Arifin.
0: Judulnya?
1: Makin Cinta Kang Kiki.
0: Makin Cinta.
1: Ya, Imam Masih Hamana Namardiana.
0: Oke, siap-siap.
1: Terima kasih Kang Kiki, selalu Kang Kiki ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali request time Anda ada Bang Lumi ya di Pakam, Makin Cinta katanya. Sama siapa? Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum Kiki.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Bu Wati Kiki.
0: Oh, Bu Wati tumben Bu Wati.
2: Malam gak pernah dapet.
0: Oh iya ya, pantesan ya. Jadinya pindah ke siang lah ya, ke sore.
2: Itu pun kebetulan kok dapet.
0: Alhamdulillah, yang pasti tetap pantengin ya. Kalau Bu Wati di Tanjung Marawa gimana cuacanya nih Bu Wati?
2: Panas-panas tapi gak panas kali
0: ya. Oh gitu ya, sama ya kita.
2: Cerah lah.
0: Oh, sama kita ya di sini. Panas nggak panas sekali gitu ya. Sedih nggak sedih kali. Pingin dipeterin lagu apa?
2: Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta.
2: Iya.
0: Dari Thomas Jorgi.
2: Iya.
0: Sembilan bahan pokok.
2: Dari Kiki pun boleh.
0: Tidak. Cinta. Udah ada Thomas Jorgi lah yang paling layak. Itu aja ya.
2: Ya Ibu, tunggu lagunya. Terima kasih Ki.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati, terima kasih ya Bu Wati ya. Sembako Cinta. Oke, bentar ya. Dengan siapa nih? Halo Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Ini pasti mabar nih.
3: Iya udah.
0: Mabar digoyang.
3: Itu
0: gue
3: punya apa?
0: Iya, lagi ngapain nih Cynthia?
3: Lagi nyantai sambil nampak konvensi melalui telepon.
0: Oh, nggak kemana-mana?
3: Ya, kita yang apa, cuma aja sambil konvensian dari telepon.
0: Oh, oke deh, nggak apa-apa. Sambil dengerin lagu dangdutnya ya?
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa nih? Boleh silakan langsung ya.
3: Apa coba jadi Hesti?
0: Siapa?
3: Jadi Hesti.
0: Lesti.
3: Lesti, Hesti.
0: Hesti Damara.
3: Yang judul kelepek-kelepek.
0: Cintaku klepek-klepek sama dia itu.
3: Iya.
0: Hesti ya.
3: Uh-uh.
0: Oke, ada klepek-klepek ya. Siap diputerin. Itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita gaskan aja langsung nih Abang Naka di sore hari ini untuk lagu-lagu request time. Semakin Cinta. Aduh, jadi sedih nih kalau dengar suara Imam Syarifin ya. Baiklah untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Yuk kita balik lagi Abang dan Kak di sore hari ini untuk lagu-lagu dangdut pilihan Anda ya. Saya ingin menyapa siapa nih di sore hari ini, mudah-mudahan Anda sedang mendengarkan semuanya nih ya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin nyahu.
0: Cakep, pantun dulu.
1: Semoga penyiarnya bertambah gendut.
0: Jangan lah. Harus tambah sehat, tambah apa ya, tambah gemah ripah gitu ya.
1: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
0: Pantai Labu.
1: Hingga sebentar membeli sepatu.
0: Oh, kenapa di sana ya?
1: Sebelum hamba meminta lagu, terlebih dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan-jalan ke kota Prapat.
0: Prapat.
1: Sehingga sebentar membeli pepaya. Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4.
0: Iya.
1: Karena yang siaran Kang Kiki Koswara. Orang yang paling tampan sekota Madya Medan.
0: Ini nih kalau request lagu dia apa namanya, muji-muji dulu.
1: Kalau gak gitu gak dikasih lagu nanti.
0: Kalau gak ramah ya langsung dimatiin.
1: Iya.
0: Pokoknya pantas sehat ya.
1: Oh alhamdulillah.
0: Terus
1: sehat.
0: Bersyukur.
1: Semua ki.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat luar.
0: Luar dalam ya.
1: Luar dalam.
0: Depan
1: atas
0: belakang.
1: Atas bawah. Samping kanan kiri. Depan yeah, belakang. Pokoknya semua sehat walafiat lagi. Yang penting semangat dan tetap semangat.
0: Amin, insyaallah Pak Anto.
1: Nikmati
0: ya
1: apa yang ada dan syukuri hidup ini.
0: Betul sekali Pak Anto. Dengan bersyukurlah kita.
1: Iya,
0: insyaallah dilimpahkan rezeki terus ya.
1: Iya. Yang penting kan kita berdoa dan terus berusaha.
0: Iya betul sekali. Pak Anto lagunya apa nih? Silahkan Pak Anto.
1: Saya minta lagu. Ini kan bebas lagi ya, kan dangdut ya kan?
0: Dangdut.
1: Nah, saya minta lagu ini Ki, Durian Jatuh Ki.
0: Kalaulah durian saya.
1: Iya, benar.
0: Atau saya langsung nyanyikan aja ya?
1: Iya Ki, enggak apa-apa Ki, lebih bagus Ki.
0: Durian Jatuh ya?
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke lah. Kalau begitu jalan-jalan ke Tanjung jalan-jalan membeli kembang.
0: Cakep.
1: Kembang dibeli dari beras pagi. Jikalau Kang Kiki sudah memberi hamba ini kembang, hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto ya. Selamat sore juga nih untuk Bu Ratni. Kemana Bu Ratni? Bu Ratni. Pengajian ya Bu Ratni ya. Hari ini yang ingin bergabung boleh silakan melalui WhatsApp juga di 0618463115. Oh ada Kak Ira ya. Oke, Kak Ira Tarigan, kita bacakan dulu requestnya apa nih ya. Pro Dangdut, Assalamualaikum Kang Kiki. Iya, Waalaikumsalam nih Kak Ira. Kak Ira di Prapat nih lagunya Roma Irama Begadang 2. Oke deh, salam Jumat katanya 2. Oh, salam Jumat berkah ya. Terima kasih nih Kak Ira. Begadang 2, oh saya tahu nih apa artinya malam minggu. Baiklah ya, ini requestannya Pak Anto nih. Tapi pingin suaranya dari saya boleh lah ya. Mudah-mudahan dapat diterima. Tapi kalau untuk Anda juga yang ingin bernyanyi, bisa juga setiap hari Minggu di Pro Dangdut jam 4 sore ya. Kita hadirkan untuk Anda lagunya Imam S. Arifin Almarhum, Durian Jatuh. Ya, selamat mendengarkan. Dilanjut dengan lagu Begadang 2 ya.

Sisa memang tinggal sisa gitu Abang dan Kak. Tinggal satu lagi Begadang Dua ya, yang disuka oleh siapa? Kak Ira Tarigan ya. Dan sekaligus juga pengantar sebagai pengantar azan asar di kesempatan hari ini. Nanti kita kembali lagi untuk Anda.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Baik, kembali datang tiba saatnya kubana azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

Kabar berita perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Taktak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Taktak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Taktak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Taktak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut.
1: Iya, Prodangdut, makin asik makin yahut. Ya, kembali kita menyapa Anda, Bang Draka, menceriakan suasana Anda di hari ini ya, untuk Prodangdut di termin kedua. Sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda masih boleh kok ya untuk memilihkan lagu-lagu dangdutnya. Barangkali ada masukan, Ki, tolong dong diputerin lagu ini. Ini waktu aku masih muda misalnya ya. Atau misalnya lagu lagi patah hati, saya diputusin sama pacar, lagunya lagu inilah katanya, Sekuntum Mawar Merah. Nyari lagi misal ya. Kita sapa Anda melalui 0618463115 lewat telepon ya, ataupun WhatsApp di 0811614248. Halo Prodangdut. Iya, terputus. Yang lainnya boleh silakan, tadi ada suara-suara manja ya. Di lewat telepon mana tadi ya? Kok pada kabur ya? Selamat sore deh untuk yang berusaha mendapatkan jalur ya. Pacu jalur. Iya, oke deh, kita sapa ya. Hal. Ya, terputus.

Kalau sudah. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Dangdut ya. Biasanya ada siapa ya? Umi Syumi, Bu Ratni, Ririn di Galang kemana? Atau juga ada Bang Edo di Palangkaraya. Kak Farida kayaknya sudah tidur. Oke deh, kita isi dengan beragam lagu-lagu dangdut terasiknya ya. Sebelum saya membuka line telepon untuk Anda di sore hari ini. Ada siapa ya? Saya suka lagunya Eri Susan ya, di Radio Dangdut gitu ya. Radio Dangdut. Oke, dari Eri Susan ya, dan juga yang lainnya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Baik, Sekuntum Mawar Merah ya, yang dinyanyikan kembali oleh Ridho Roma. Oke, kita sapa kembali Anda, Abang Nanaka. Halo, Prodangdut.
1: Akhirnya,
0: kok suaranya kecil sih?
1: Akhirnya, makin nyamut.
0: Iya, oke dah. Dengan siapa di mana, Nich?
1: Dari siapa, coba?
0: Dari siapa? Dari Galang. Galang, bukan?
1: Galang pula, katanya. Ringrut, lah.
0: Hah?
1: Ringrut.
0: Oh, Ringrut. Ya ampun, Amel ya.
1: Iya.
0: Kamu nakal ya, kemana aja Amel?
1: Kemana aja, di sini aja.
0: Oh, enggak, gini pilihannya pasti si Amel nih agak beda nih. Cuman suaranya agak terganggu, biasanya clear. Lagi ngebenerin handphone atau gimana?
1: Iya. Tadinya kan agak keseril sedikit handphonenya.
0: Iya, aktivitas terakhirnya apa nih Amel? Lagi sibuk ngapain?
1: Lagi baru siap sholat asar.
0: Oh iya, alhamdulillah, masya Allah ya, sudah melaksanakan ibadah sholat asar. Iya, pantesan tadi sepi-sepi, karena pada sholat gitu ya.
1: Kau namanya request lagunya dari Jesse Gotik, Bebek Ngambang.
0: Siapa?
1: Bebek Ngambang.
0: Bebek Ngambang.
1: Iya.
0: Dari Saskia Gotik.
1: Iya.
0: Oh, ada Bebek Ngambang ya?
1: Oh, Bebek terbang sih nggak ada. Bebek. Darat nggak ada.
0: Bebek Ngambang. Kenapa dengan lagu itu?
1: Lagu itu ya enak kan didengar.
0: Oh, lucu aja gitu ya.
1: Oh, ya kan.
0: Iya.
1: Nyuruh pasangan gil katanya.
0: Iya,
1: kita tengok lagunya nanti denger lah kan enak.
0: Iya, lagunya. Kita coba ya.
1: Iya.
0: Bebek Ngambang.
1: Iya.
0: Itu aja lagunya ya. Nanti kita puterin, Amel. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di Ring Road ada Amel. Ada Amel. Berikutnya, halo perang dude.
2: Makin asik, makin yakut.
0: Ini baru galang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya pancing. Kemana nih?
2: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang apa? Kerja,
2: jaga
0: pulang.
2: Jaga hidangan, ke orang pesta loh. Mas
0: jaga Kiki. Hidangan. Emang hari ini ada pesta?
2: Ada di simpang.
0: Oh, kita pesta apa? Pernikahan atau apa?
2: Iya dong.
0: Oh, hari Jumat?
2: Ya, kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa juga.
2: Emangnya dilarang hari Jumat?
0: Ya, gak masalah itu yang gak diundang datang.
2: Datang loh Mas Piki.
0: Oh gitu ya, iyalah ya, harus ya.
2: Apa kabar Mas Piki?
0: Alhamdulillah nih di sip 3 kembali. Sudah lama, sekian lama gitu.
2: Iya, sekian hari.
0: Sekian minggu, lama.
2: Sekian aku menunggu.
0: Oke deh Mel, ya, Mel.
2: Lagunya?
0: Apa nih
2: DJ, sama-sama pendusta.
0: Sama-sama pendusta?
2: Iya, dari, sama-sama pendusta.
0: Dari
2: pokoknya cari aja DJ sama-sama pendusta judulnya.
0: Oh alah, lagu-lagu sekarang tuh gitu ya.
2: Iya, sekarang tuh gitu. Di tahun 2026 ini banyak kali pendusta, banyak pembohong.
0: Iya. Oke, siap.
2: Terima kasih Mas Piki. Ririn tunggu lagunya. Kalau enggak diputer, Ririn nangis sampai 1 tahun enggak diam-diam.
0: Janganlah, ya.
2: Bapak Piki, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Selamat bertugas sampai tuntas Mas Piki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ada Ririn di Galang. Sebelumnya tadi ada Amel di Ring Road ya. Boleh menelpon ke berikutnya. Siapa nih? Halo, Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut. Makin yahut.
0: Makin asik, makin yahut gitu.
3: Makin
0: ya.
3: Asik, makin yahut.
0: Iya, ini dengan siapa di mana nih?
3: Bang I, kalau ke semangat kali ngangkatnya ya.
0: Ya, haruslah. Ini juga harusnya semangat juga. Sopo iki?
3: Biasalah, masa lupa orang SM Raja.
0: Oh, SM Raja Bang Arman.
3: Iya, Bang.
0: Lupa sih enggak, cuman karena ada yang mirip-mirip gitu. Kabar siapa Bang Arman?
3: Apa ceritanya Bang Ki?
0: Tak ada cerita.
3: Gak ada cerita. Tadi sama si Amel cerita.
0: Iya, Amel itu aktivitasnya apa gitu. Kalau Bang Arman sekarang lagi ngapain?
3: Lagi duduk-duduk ini di warung kopi.
0: Warung kopi?
3: Iya.
0: Nongkrong di warung kopi.
3: Iya. Tapi minumnya bukan minum kopi, minum teh manis.
0: Oh gitu, tak apalah ya.
3: Iya.
0: Ya, yang pasti Bang Arman sehat selalu.
3: Iya, seperti Bang Kiki juga.
0: Amin.
3: Sehat, tetap ganteng ya kan Bang Kiki.
0: Kenapa ya tiap orang membilangkan saya itu ganteng coba? Alasannya iyalah. Apa coba?
3: Ganteng tampan Bang Ki.
0: Beneran?
3: Disukai banyak cewek.
0: Merayu nih.
3: Iya.
0: Arman, lagunya apa nih? Boleh, silakan.
3: Lagunya Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu.
3: Dari Maci Camuktar.
0: Oke, kita puterin ya.
3: Oke. Oke, Bang Ki.
0: Iya, siap.
3: Semoga sehat selalu, Bang Ki.
0: Sama-sama, Bang Arman.
3: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau cewek yang nelfon semangat. Semangat dong Bang Arman juga. Sering-sering makanya ya, mudah-mudahan dapat tidur terus ya. Dengan catatan harus ada pulsanya. Baik Abang Raka, di sore hari ini ada tiga lagu kita hadirkan. Ada Saskia Gotik dengan Bebek Ngambang. Terus juga DJ Sama-sama Pendusta. Sama-sama Pendusta ya. Tapi di sini DJ Sama-sama Suka kayaknya. Oh, Sama-sama Pengamat Pendosa. Iya ini mungkin ya. Oke, terus nanti ada lagu Mecicah Mutar ya. Aku suka kamu gitu ya. Baik Abang Raka, selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oidu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Iya, lagu dari Macicah Mutar ya, semua untukmu gitu ya. Saya juga semua untukmu deh yang saat ini bergabung ya. Baik, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut.
0: Halo juga. Iya.
1: Assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni.
1: Baru pulang nih dari RIT.
0: Oh, Masya Allah, Tabarakallah ya.
1: Baru nyampe.
0: Alhamdulillah. Seminggu berapa kali?
1: Satu minggu dua kali, Mas Kiki.
0: Hari apa aja?
1: Jumat sama Sabtu, besok Kiki ke Blok 7 kancinya.
0: Oh, Jumat Sabtu.
1: Di sini, di sini. Dekat aja kok, sini di Majid juga.
0: Iya, iya. Baik, untuk Bu Ratni lagunya apa nih? Silahkan.
1: Oke, lagu ini ya. Via Valen.
0: Sakit gigi.
1: Iya, tahu aja. Sakit gigi daripada sakit hati.
0: Sakit giginya kok gak kelar-kelar, sakit gigi terus.
1: Kasih Mas Kiki ya.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu Mas Kikinya.
0: Amin.
1: Lancar-lancar giginya. Terus keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya. Sakit hati yang kini. Via Valen, kita coba ya, Via Valen. Mana nih judulnya, kadang suka lucu Via Valen ini ya. Oh, ada sakit gigi. Oke deh. Yang ingin bergabung boleh silakan, masih ada waktu ya. Kita cek dulu sampai jam berapa nih. Oh ya, adalah 3 lagu lagi ya. Ya udahlah, saya janji saya ingin nyanyi. Karena di karaoke suka enggak dapat gitu ya. Tapi Anda yang ingin koro-koro boleh aja nanti ya, setiap hari Minggu gitu ya, jam 4 sorenya. Kita hadirkan lagu dari Via Valen ya. Ditambah dengan lagu dari Ayu Ting Ting lah ya, sik asik gitu. Sik arsik, makan arsik ya.

0: sakit gigi ya Bang Danaka. Kita cek nih, tadi ada yang berdering ya, mudah-mudahan masih standby di situ. Halo.
1: Kalau Honda kepai kumbuh.
0: Cakep.
1: Sampai sana membelah sepatu. Saya selalu ucapkan salam kepada Tuan Rizky yang semakin lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ah, bisa aja. Emangnya ngelendong lucu?
1: Ya nggak apa-apa lah, ini kan variasi hamba aja.
0: Iya juga ya.
1: Namanya pantun cece.
0: Berpantun itu bisa membuat kita ini ya terhibur ya, gitu ya.
1: Terhibur, terinspirasi. Menjadikan sesuatu jadi keserangan lah gitu.
0: Iya, Pak Habib gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah, cuma berkah nih, mesti berkah segalanya.
0: Udah lama baik, kita tak bersuo ya?
1: Seperti sudah ada seperempat ya.
0: Iya, jauh lama kali.
1: Ketika itu hamba sedang di daerah Papua nggak salah.
0: Oh, sibuk ya?
1: Tepatnya di Papua kok gini.
0: Papua kok gitu? Astagfirullahaladzim. Iya. Itu Papua New Guinea betul-betulnya ya.
1: Ya, main kok go gini maksudnya. Kapan ke sana?
0: Iya. Pak Habib pengin lagu apa?
1: Ada enggak judul lagu Mana Janjimu?
0: Mana Janjimu?
1: Iya.
0: Dari
1: Mimbar S, bukan Mimbar Khatib ya, bukan. Mimbar S, namanya Mimbar S.
0: Mimbar Mana kira-kira janjimu ya?
1: Kira-kira ada enggak?
0: Lagu Mana Janjimu?
1: Penyanyinya Mimbar S.
0: Oh, ada juga versi-versi yang lain.
1: Versi lain.
0: Ada Mana Janjimu? Janjimu dulu dari Syahriyadi.
1: Itu memang judul Mana Janjimu?
0: Iya, lagu dangdut.
1: Ya nggak apa-apa lah, coba lah.
0: Atau dari Zio Ferdian, Mana Janjimu? Oke, kita coba ya.
1: Sekali lah, yang original kan Mimbar S yang originalnya.
0: Iya, mungkin udah ditarik di peredaran, nggak ada.
1: Minta maaf ya, kan pun orang tertarik atau lagi udah lama kali kan?
0: Iya, udah lama. Oke.
1: Ya, mudah-mudahan terhibur lah.
0: Iya.
1: Dan dengan keluarga saya selalu ya.
0: Sama-sama Pak Habib, sehat-sehat selalu.
1: Sampai ke anak cucu nanti tetap sehat.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Makasih banyak ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib di jam mesta ya. Mana janjimu, janjimu. Oke deh, kita hadirkan dulu requestnya ya untuk Ayu Ting Ting, sabar dulu ya. Kita coba untuk Mana Janjimu terakhir, mungkin Ayu Ting Ting bisa kita hadirkan di sore hari ini. Abang Neka, tentunya hingga di penghujung pukul 17 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Prodangdut ya. Selanjutnya ada Jazz Music dan juga Mutiara Sore yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Di kesempatan hari ini masih bersama saya, Kiki Koswara, untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Just Music Rompak RRI Medan.
1: Pancen lagi terakhir.
2: Payo.
1: Luki. Burung balam dengan berbah.
2: Asik.
1: Berbah mandi di atas pagi.
2: Asik.
1: Sering salam dengan sembah dari kami Bute lagu Melayu.
3: Haha.
1: Duo pantun seiring. Pai keduri memakan tempe. Dicampur dengan tepung terigu. Kali ini kami Bebute akan tampil dengan lagu Melayu. Oh, Isar, Tigo. Ke pasar membeli tenun.
2: Cakep.
1: Kain kenari orang Ternate. Daripada duduk bermenung, mari bernyanyi bersama Bebute.
4: Baiklah, kita bernyanyi.
1: Ayo.

Ya, Anda masih mendengarkan Jazz Music Prambat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Daka, setelah lagu terakhir ya, Nurella ya, untuk Anda, Bang Daka, kita lanjutkan kembali dengan sajian acara Mutiara Sore. Nah, jadi kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara Sore, kajian Islami Mutiara Sore bersama Ustaz Abdul Majid SHI ya, SHI, dengan tema Tiga Rukun Agama setelah lagu yang berikut ini untuk Anda. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, Prambat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bishuhudi azamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang tiga rukun agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu datanglah orang yang berpakaian putih. Orang yang berpakaian putih itu duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyatukan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Lalu orang yang berpakaian putih ini bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Lalu Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa shaumi Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Kemudian yang terakhir, orang yang berpakaian putih itu bertanya lagi kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak melihat Allah, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihatmu. Inilah merupakan tiga rukun agama yang tidak bisa terpisahkan di antara Islam, iman, dan ihsan. Ketiga-tiga rukun agama ini wajib kita pelajari bagi setiap individu atau setiap orang. Makanya dalam kita beramal, maka tiga rukun agama ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Tanda orang yang bersandar kepada amal perbuatannya adalah karena berkurangnya pengharapan dia kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Makanya ulama sufi membagi amal itu menjadi tiga bagian. Ada namanya amal syariat. Amal syariat ini disebut juga dengan amal Islam. Amal Islam itu disebut juga dengan amal ibadah. Amal ibadah itu disebut juga amal ahlil bidayah. Dengan kata lain, anta'budahu, engkau menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah Allah? Kita menyembah Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Inilah namanya amal syariat. Lalu yang kedua, menurut ulama sufi itu adalah amal tariqat. Amal tariqat itu disebut juga dengan amal ubudiyah, atau disebut juga dengan amal iman, atau disebut juga dengan amal ahlil wasat, ahli pertengahan. Dengan kata lain, antak sudahu, engkau berkemauan hanya untuk Allah. Tidak ada kemauannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, di dalam kita beramal, kita tidak hanya bisa melakukan amalan zohir saja, amalan fikih saja. Maka ulama Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, dia mengatakan, wala fala tasawufa illa bifikhin. Maka tidaklah kita dapat melaksanakan tasawuf saja kalau kita tidak melakukan fikih. Izla ta'rifa ahkam Allah az-zahira illa minhu. Karena bahwasanya kita tidak akan dapat melaksanakan hukum-hukum Allah yang zahir itu kecuali dengan fikih. Lalu lebih lanjut dia katakan, wala fikha illa bitasawufin, dan tidak pula kita dapat melaksanakan fikih saja tanpa kita melaksanakan tasawuf. Kenapa? Izla amala illa bisidkit tawajjuh. Tidak ada amal perbuatan itu kecuali benar hadap hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlulah kita mempelajari amal tariqah. Lalu yang terakhir, menurut ulama sufi, amalan yang harus kita lakukan adalah amal hakikat. Amal hakikat itu adalah amal abudah, atau amal ihsan, atau amal ahlin nihayah, amal orang-orang yang sudah sampai ke tingkat yang penghabisan. Amal abudah artinya amal hurriyah, di mana seseorang itu lepas dari alam dan lepas dari dirinya sendiri. Artinya dia merdeka dari alam dan merdeka dari dirinya sendiri. Tidak tersangkut lagi hatinya kepada alam semesta, dan juga tidak sangkut hatinya lagi kepada dirinya sendiri. Itulah amal hakikat, amal yang paling tinggi. Makanya amal orang yang hakikat itu adalah dia sudah melepaskan dunia ini. Dia hanya tersangkut hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Junayd al-Baghdadi mengatakan, antukuna ma'allah bila alaqatin. Hendaklah engkau bersama Allah tanpa ada sangkutan hatimu kepada selain Allah. Maka kita harus benar-benar menyangkutkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tersangkut hati kita kepada dunia. Jangan tersangkut hati kita kepada mobil. Jangan tersangkut hati kita kepada rumah. Jangan tersangkut hati kita kepada istri. Jangan tersangkut hati kita kepada anak. Tapi sangkutkanlah hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk

0: Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan saya satu hari itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Sia-sia hidup kita satu hari itu karena kita tidak teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya umur kita itu tidak sia-sia, maka selalulah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sufi mengatakan, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap nafas. Keluar nafas, ingat Allah. Ketika tarik nafas, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lupa-lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, adalah melakukan amal ibadah, bukan hanya dengan amal syariat saja atau dengan amal tarekat saja, tapi kita juga harus dapat beramal dengan amal hakikat, di mana tidak ada lagi yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita kecuali Allah. Jangan ada di dalam hati kita merasa bahwasanya ada yang mempunyai kekuatan, karena yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita beriktisam, berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tali-tali Allah itu? Berpegang teguh kepada tali-tali Allah. Mana tali-tali Allah? Tali-tali Allah itulah Al-Quranul Karim. Yang di dalam Al-Quranul Karim itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib melaksanakan itu. Namun dalam melaksanakan tali-tali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita harus berpegang kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang lain, wa'tasimu billah huwa maulakum, berpegang teguhlah kamu dengan Allah, dialah Tuhan kamu. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah solat umpamanya, jangan kita merasa kita masih punya kekuatan di situ. Jangan kita masih merasa kita punya ilmu. Jangan kita merasa kita punya kekuatan mendengar. Jangan kita merasa kita punya kekuatan berucap. Tapi semua itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tahu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali daya dan upaya, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tiga amal ini harus kita tanamkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak bisa dipisahkan. Islam, iman, ihsan merupakan tiga rukun agama yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat pendengar RRI dimanapun Anda berada mendengar dan dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi si Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Anda masih mendengarkan program Abang Tari Medan Suara Budaya Nusantara Abang Daka, dan saya Kiki Koswara masih menemani Anda untuk sesi religi sore hari ini ya. Jadwal kumandang azan maghrib tepat pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya untuk Anda kita hadirkan lagu-lagu religi islami ya, sesaat setelah kabar berita Pro 4 untuk Anda.
1: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita Pro 4. Abang dan Neka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Seketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Lagu Tombo Ati Abang dan Kaya versinya Al Mursawa menghiasi ruang dengar Anda. Saya mencari beberapa informasi mengenai makna lagu Tombo Ati ya, Abang Dadaka. Jadi ini adalah merupakan tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Bonang yang dipopulerkan kembali penyanyi religi Opik ya. Dan gini banyak pemusik atau pemain ataupun penyanyi religi yang menyanyikan lagu Tombo Ati Abang Dadaka. Ada 5 obat hati atau Tombo Ati ya, sesuai dengan makna yang tersirat dari lagu ini. Di antaranya adalah moco Quran sa manane. Jadi membaca Quran itu dengan memahami artinya. Nah, jadi mengkaji, merenungkan ayat suci agar menjadi pedoman hidup dan menenangkan pikiran. Berikutnya ada bait salat wengi lakonono, yaitu mengerjakan salat malam ya. Mendirikan ibadah seperti salat tahajud untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta dalam keheningan. Di bait ketiga ada wong kang soleh kumpulono, yaitu berkumpul dengan orang soleh. Maka kita seyogianya bergaul dengan lingkungan yang tentunya memiliki vibe yang positif ya, menjaga moral dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus juga ada lirik kudu weteng ingkang luwe, jadi memperbanyak puasa. Nah, ini mengendalikan hawa nafsu dan belajar hidup sederhana dengan menahan lapar serta haus ya, Abang Daraka. Terakhir, zikir wengi ingkang suwe, perbanyak zikir di malam hari. Jadi senantiasa mengingat Allah dan memohon ampunannya terutama di waktu sepertiga malam. Nah, dengan menjalankan 5 langkah ini, kita diajak untuk merawat kesehatan mental dan spiritual agar hidup kita lebih tentram dan tentunya mendapatkan keutamaan di dalam hidup ya, Abang Dadaka. Tombo Ati. Baik Abang Dadaka, selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu-lagu religi lainnya ya. Selamat mendengarkan.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Ya, lagu dari Ama featuring Kai, Demi Anakmu, harus kita cukupkan dulu sejenak ya Abang Denaka. Karena beberapa saat lagi tepat pukul 18:33 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Dan bagi Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan, beberapa saat lagi sudah bisa mempersiapkan untuk kita beribadah sholat maghrib. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, di kesempatan hari ini untuk lagu-lagu religi kita cukupkan kembali ya. Dan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan kabar berita perempat serta ragam irama Nusantara sebagai sesi terakhir untuk Anda di satu jam ke depan ya, hingga pukul 20 kebersamaan saya dengan Anda tentunya. Baik, selamat mendengarkan kembali Probat FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang dan Aka melansir dari rri.co.id Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin membuka musyawarah daerah Musda ke-8 Pengurus Daerah Masyarakat Adat Budaya Melayu Indonesia. Di Kabupaten Langkat tahun 2026, Musda digelar di Rumah Dinas Bupati Langkat Senin 11 Mei 2026. Musda ke-8 Mabmi Kabupaten Langkat tahun ini mengusung tema Meneguhkan Melayu sebagai bagian sejarah peradaban perjuangan dan kemajuan tanah bertuah negeri beradat Kabupaten Langkat. Tema tersebut menjadi semangat bersama dalam memperkuat eksistensi budaya Melayu sebagai identitas dan warisan luhur masyarakat Kabupaten Langkat. Syah Afandin menegaskan Mabmi memiliki peran strategis dalam menjaga marwah budaya Melayu sebagai identitas Kabupaten Langkat. Dan ia mengatakan budaya Melayu merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan ia mengharap Musda ke-8 Mabmi Kabupaten Langkat dapat melahirkan kepemimpinan yang tentunya mampu membawa organisasi semakin maju, solid, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ketua Panitia Pelaksana Hadi Ilham dalam laporannya menyampaikan Musda ke-8 PD Mabmi Kabupaten Langkat bertujuan memilih Ketua PD Mabmi Kabupaten Langkat periode 2026 hingga 2031. Pemilihan ini untuk menggantikan kepengurusan sebelumnya Indra Salahuddin. Dan ia menjelaskan peserta musda berjumlah 27 orang, terdiri dari 18 PC, 1 PD, 1 PW, serta 7 peserta peninjau. Ketua PB Mabmi Oka Saidin menegaskan pentingnya pelestarian adat dan budaya Melayu di tengah perkembangan zaman. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Langkat yang selama ini terus mendukung berbagai kegiatan budaya dan organisasi kemelayuan di daerah. Pada pelaksanaan musda tersebut, Muhammad Suhaimi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PD Mabmi Kabupaten Langkat untuk periode 2026 hingga 2031. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: apalagi ada serundeng. Ai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku.
1: Ahai meganku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
3: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan, sedap kali lah.
4: Gak abdol kalau gak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
5: Lengkap.
4: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
0: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, sodap itu. Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lamak lani. Ai, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
1: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan, yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu, hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan memang

memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

Dari lagunya Dike Sabrina ya, di Sun Sing Sue Mas gitu ya. Gimana nih kabar Anda Abang Rekat di malam hari ini ya? Walaupun hujan rintik-rintik kembali mengguyur Kota Medan, tidak menutup apa namanya, tidak mengurangi semangat kita ya di hari ini untuk tetap produktif Abang dan Aka. Tetap pantengin terus Probat FM ya. Nah, di antaranya karena jelang FIFA ataupun FIFA World Cup 2026 akan tentunya hadir ya di seluruh apa namanya kegiatan ya di dunia Abang dan Aka, baik bisa kita lihat ataupun bisa kita dengarkan ya melalui radio ataupun melalui media massa. Begitu Abang dan Aka, euforia geliat Piala 2026 ini mulai terasa. Begitu juga di Indonesia ya, banyak atribut di counter-counter misalnya atau di boot-boot yang menyajikan nuansa bola ya, seperti kemeriahan nonton bareng di berbagai daerah seperti di Makassar ataupun di tempat-tempat lainnya di Kota Medan juga ya Bang Danaka, di mana beberapa geliat Piala Dunia di Indonesia bulan ini ya, ada trofi Piala Dunia 2026. Trofi Sakral Piala Dunia telah menjambangi Jakarta JCC Senayan pada awal 2026, didampingi legenda Brazil Gilberto Silva yang memberikan kesempatan masyarakat untuk melihat langsung Abang Danaka seperti apa trofinya begitu Abang Danaka ya. Dan euforia Piala Dunia 2026 juga disemarakkan dengan acara nonton bareng ya, serentak, salah satunya digelar oleh RRI tentunya nantinya ya, yang akan bekerjasama dengan TVRI dan Antara Abang Danaka. Perjuangan Timnas Garuda Indonesia mencatat sejarah dengan menembus putaran keempat kualifikasi zona Asia, di mana timnas berjuang menghadapi lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi untuk berebut tempat di putaran final 2026. Nah, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan UMKM di Indonesia? Tentu juga mengalami dampak yang positif ya. Banyak aksesoris, terus juga pernak-pernik yang dijual khas dari Piala Dunia yang tentunya bisa menjadi bisa menjadi koleksi Anda ya Bang Danaka. Jadi secara keseluruhan, meskipun Indonesia tidak menjadi tuan rumah, atmosfer Piala Dunia tetap hidup melalui interaksi langsung dengan trofi dan dukungan penuh terhadap perjuangan timnas di kualifikasi gitu ya. Tentunya di bulan Juni nanti menjadi tonggak sejarah bagi Piala Dunia 2026. Siapakah yang akan menjadi raja lapangan untuk event yang tentunya langka ya Bang Danaka, serta semarak ya yang bisa kita nikmati di sepanjang Piala Dunia berlangsung ya. Selamat mendengarkan kembali untuk Anda Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

lagu berbahasa Bali ya, Tut Pangkur dari Anut Aduma Bang Denaka. Baik, kita teruskan kembali mengenai informasi berikut ini untuk Anda tentang CFD gitu ya, atau CFD Car Free Day di Kota Medan ya. Jadi geliat Car Free Day kembali tentunya ramai dikunjungi ya Bang Denaka oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Medan dan sekitarnya. Nah, selain menjadi tempat olahraga di pagi hari, kawasan CFD ini juga menjadi kawasan yang tentunya menarik ya untuk kita kunjungi karena ada hiburan, komunitas, hingga kuliner yang menarik untuk dicoba bersama keluarga maupun orang-orang terdekat di hati Anda. Jadi kegiatan Car Free Day ini di Kota Medan diselenggarakan setiap hari Minggu mulai pukul 6 hingga selesai. Nah, lokasinya seputaran Lapangan Merdeka Medan ya. Jadi area ini cukup strategis karena berada di pusat kota dan mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Kota Medan. Lapangan Merdeka sendiri dikenal sebagai ruang terbuka yang memiliki suasana yang nyaman dengan area pedestrian yang luas. Jadi tidak heran kawasan ini selalu menjadi pilihan favorit warga Medan untuk menikmati akhir pekan tanpa hiruk-pikuk kendaraan bermotor ya Bang Danaka. Di sana bisa apa aja sih? Nah, kalau di Car Free Day ini Anda bisa jogging, jalan santai, bersepeda bersama komunitas, senam dan aktivitas kebugaran ya. Menikmati aneka kuliner, barangkali Anda yang hobi jajan, bukannya sehat ya, tapi jajan terus. Jajan boleh, tapi pilih jajanan-jajanan yang memang real food ya. Terus juga berburu hiburan dan pertunjukan komunitas Abang dan Kak. Nah, untuk bisa menghindari kemacetan, Anda bisa datang lebih awal ya. Kalau bisa setelah sholat subuh, kalau kamu muslimin ya langsung aja gercep gitu Abang Danaka, karena pada pukul 6 kendaraan tentu sudah berjejer ya, terparkir di area-area yang sudah ditentukan, dan ini kita harus gercep juga ya, karena pasti banyak ribuan orang yang ikut juga menitipkan motornya ya Bang Danaka, atau mobilnya. Nah, jadi gunakan area parkir, pastikan Anda memarkir kendaraan di area yang memang diperbolehkan ya. Hindari parkir sembarangan di bahu jalan atau area yang dapat mengganggu lalu lintas. Jangan meninggalkan barang berharga juga ya, dan tentunya perhatikan kondisi sekitar parkiran Abang Danaka. Anda pun bisa juga ya main ke booth-nya Pro 2 Medan ya. Di area Car Free Day setiap minggunya ada penyiar-penyiar dari Pro 2 yang menyapa Anda gitu ya. Kalau Pro 4 ada juga, tapi di Rose mungkin ya, Report on the Street. Baik Abang Danaka, selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

0: 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi jelang pukul 19.46 waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin wa muslimat, khususnya bagi Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Iya, selawat Hifzulbilad Abang Daka di malam hari ini akan selalu terdengar ya, selepas ataupun sebelum kumandang azan ya Abang Daka. Baik, di malam hari ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Ki Koswara harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Lepas pukul 20 nanti ada Marlon Matius Manjutak yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut 4 ya, hingga pukul 00. Dan tentunya saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Bilahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Amang dan Aka, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya, dan juga tidak kelaparan. Karena mungkin ada beberapa Abang Kakak yang mau cari makan keluar atau beli makan keluar, tapi tadi kehujanan gitu ya. Maksudnya hujan deras jadi gak makan-makan gitu ya, kayak orang di sini. Tapi semoga gak kelaparan ya. Kalau misalnya sekarang pun lapar, ya mungkin udah bisa dibeli ya, karena udah agak reda nih hujannya. Nah Abang Kakak, mulai sekarang sampai nanti tengah malam, Maron yang akan menemani Abang Kakak di Pro 4 Medan. Dan sekarang misalnya kita dengarkan drama legenda, kali ini dengan judul Kisah Kasih Derawan dan Sanga Laki. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka.
2: Teruslah bertahan. Aku akan menyelamatkanmu.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Jerawan dan Sang Lelaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Mak, Oma.
1: Iya nak.
0: Bagus kah sudah sanggulku nih Mak?
1: Ih bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih Mak. Kakak sudah siap kah Mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik Mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, Nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
1: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
3: Ma, Ma, itu Jaka dan ibunya.
4: Oh iya, itu mereka, Nak.
3: Jaka, hei, Jaka.
1: Dara, hei Dara.
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.

0: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
1: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
2: Kamu harus hati-hati, anakku. Ombak semakin tinggi.
1: Mama.

0: Kak, Jaka, kamu di mana?
1: Dara, aku di sini, Dara.
0: Tolong aku sangat takut, Jaka.
1: Tetap bertahan, aku akan selamatkanmu.

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sanga laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

hot as majua-jua. Jua.

4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Masih di Perempat Medan, Abang Kakak, dan sekarang sudah pukul 20.22 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara, kali ini untuk budaya Melayu ya, kalau hari Jumat. Dan saat ini kita akan mendengarkan obrolan budaya Melayu yang membahas mengenai tari Serampang 12 ya, tari khas Melayu. Gak mungkin tortor ya, kalau tortor dari Batak soalnya. Nah Bang Kakak, untuk itu kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI.net. Senang sekali saya Wilda Puspa menemani malam Anda di kesempatan hari ini untuk obrolan budaya. Ya, dan hari ini saya tidak sendirian bersama rekan saya.
1: Ya, saya Kiki Koswara menemani Anda di kesempatan hari ini dalam sajian acara obrolan budaya.
0: Obrolan budaya.
1: Nah, kalau mengenai obrolan budaya Melayu, ya, kurang lengkap rasanya kita diawali dengan berpantun.
0: Boleh, kasih pantunnya dulu Bang.
1: Saya sudah kopi-kopi sedikit ya.
0: Iya.
1: Bunga sekuntum jatuh ke bumi, jalan-jalan ke pasar pagi. Salam santun ahoy. Darilah kami, kita bersua dalam acara obrolan budaya RRI.
0: Ahoy. Iya. Dan pendengar juga pemirsa RRI.net ya, malam hari ini kita akan membahas tentang tarian Melayu, Kiki ya.
1: Betul.
0: Seperti yang kita ketahui, Sumatera Utara kita, tempatnya Kota Medan ya, iya, begitu ragam kesenian tradisionalnya, salah satunya tarian.
1: Dan
0: tarian
1: kita harapkan Melayu juga resam adat Melayu lestari tidak hilang di bumi.
0: Benar sekali.
1: Nah, kita juga akan menghadirkan narasumber kita hari ini.
0: Benar ya.
1: Boleh sapa dulu silakan.
0: Iya. Tidak sendirian ya, kita bersama narasumber kita nih, pendengar ya, tentunya dengan Ibu Dr. Anda Tengku Lisa Nalita. Beliau salah seorang keturunan dari Kesultanan Delhi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Enaknya kita sapa apa ya Ki?
1: Ya tadi ada bocoran.
0: Apa ya Bu?
2: Panggil Nde aja. Nde itu bisa berarti ibu atau tante gitu.
0: Oh, kalau dalam bahasa Melayu Nde itu ibu.
2: Iya.
0: Nde ya.
2: Ya.
0: Jadi Nde Lisa.
2: Nde Lisa.
0: Nde Lisa. Sehat Nde alhamdulillah aja. Ya Nde.
2: Ya, makasih.
0: Fresh sekali hari ini ya. Kayaknya awetnya sama, kayaknya tuan aku ya, Ki.
2: Enggak lah, saya udah 57 tahun ini.
0: Waduh, awetnya Anda.
1: Beliau ini adalah salah satu keluarga dari kerajaan atau Kesultanan Delhi ya.
0: Wow, betul, keturunan
1: Istana Maimun yang menjadi ikon pariwisata Kota Medan juga. Dah, beliau ini adalah merupakan pemilik sanggar.
0: Pemilik sanggar ya.
1: Dari Sanggar Tari Sri Indra Ratu.
0: Iya.
2: Nah, himpunan Sanggar Seni Tari Budaya Sri Indra Ratu, disingkat SIR.
1: SIR.
0: SIR.
2: Oh. S-I-R.
0: Oh,
2: SIR.
0: Oh. Ya, ya, ya.
1: Memang kiprah budaya Melayu ini semakin dikenal lewat salah satunya adalah dengan melalui tarian.
0: Benar sekali.
1: Nah, ini Sanggar Tari Sri Indra Ratu. Bagaimana
0: SIR,
1: tentang
0: ya betul. SIR ya, Nde. SIR Indra Ratu.
1: Iya.
0: Ya. Baik nih pemirsa dan juga pendengar RRI.net ya. Kita ingin ngobrol lebih dalam lagi nih tentang tarian Melayu ya. Seperti yang kita ketahui deh ya, tarian Melayu khususnya di Sumatera Utara ini tidak hanya terkenal saja di Sumatera Utara. Salah satunya tarian Serampang
1: tari
0: 12.
1: Serampang 12.
0: Yang sudah masuk ke warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2015.
1: Betul,
0: ya, ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari untuk sanggar Sir Indra Ratu ini kan sudah cukup lama sekali Indra. Ini barang sekali mungkin Anda bisa cerita ya. Bagaimana khususnya sejauh mana mungkin kiprahnya terhadap tarian Melayu sanggar ini.
1: Iya, tapi sebelumnya kita boleh bertanya dulu ya, bagaimana
2: boleh,
1: tentang penciptaan dari tari tersebut itu kan tarian Serampang 12 ini berasal dari mana dan bagaimana begitu.
2: Iya, baik.
1: Silakan.
2: Iya, saya adalah nama saya Tengku Lisa. Kalau murid-murid saya selalu manggil saya waktu remaja dulu Kang Li. Kang artinya Kang, kakak Kang ya.
0: Oh,
2: tapi
0: bukan
2: sekarang
0: hanya
2: sudah
0: ya,
2: jadi ibu-ibu. Jadi saya rubah menjadi Nde Lisa.
0: Oh, Nde
2: karena
0: Lisa.
2: Sri Indra Ratu didirikan oleh orang tua saya, Dr. Anda Hajah Tengku Sita Saritsa, yang dikenal dipanggil Nde ya, Nde Sita. Jadi Nde dulu banyak dia mengarang tarian, ada puluhan ya, ada 25 tarian sekitar lebih kurang gitulah. Tadinya di awal Melayu, khusus Melayu ya, tapi belakangan tahun 90-an sudah mulai multi etnis. Jadi ada tari Karo, Batak, Simalungun dan lain-lain ya,
0: semakin beragam ya.
2: Beragam. Hmm. Tapi kita terfokus ke Melayu karena kedua orang tua saya adalah seniman. Ayahanda saya Tengku Haji Muhammad Daniel, pada masa remajanya dia Raja Serampang 12 yang tak terkalahkan tingkat nasional.
0: Luar biasa. Nah, aku merinding loh dengar Ricky.
1: Iya, iya. Jadi memang ada sangkut paut mengenai nama tari Serampang 12 ini ya.
2: Iya. Dan ibunda saya, ayahanda saya itu anak Kesultanan Delhi di Istana Maimun, keturunan dari situ, ya keturunan ketiga, dan saya keturunan keempat. Beliau selain dari menari, pandai juga musik,
0: pandai
2: ya,
0: musik
2: main akordeon, ya, main gendang. Dan ibu saya sebagai pimpinan Sri Indra Ratu, berdiri pada tahun pada tanggal 31 Agustus 1968. Jadi sekarang umurnya udah 51 tahun.
1: Sanggar ini berdiri.
2: Iya, jadi ibunda saya meninggal 2003, saya dan adik-beradik. Saya anak paling tua, melanjutkan kesenian ini. Saya lah sekarang pimpinannya sejak tahun 2003.
0: Tahun 2003.
2: Setelah beliau meninggal. Ya, udah boleh dibilang sejak tahun 68 ini dari orang tua saya sampai sekarang kita sudah hampir keliling 5 benua.
0: Wow.
2: Nah, dijalani. Ya, jadi saya menghimbau kepada khususnya remaja dari mulai kecil belajarlah menari sehingga dari menari seperti saya bisa keliling dunia belajar nari kan gitu.
1: Iya. Nah, ini awal dari adanya Sanggar Tari Sri Indra Ratu ini untuk jumlah penari dulu berapa orang sih?
2: Pertama kali di awal ibunda saya itu hanya mengajar anaknya, keponakannya, tetangga. Ya, umumnya orang Melayu kan gitu.
0: Iya, iya.
2: Nah, mulailah diajarkannya pertama dulu tari Dodoy Sidodoy.
0: Dodoy Sidodoy.
2: Iya. Mungkin semua orang kenal Dodoy Sidodoy ya. Tariannya sederhana. Itu dah mulailah kita saya generasi pertamanya waktu itu usia saya 7 tahun belajar nari ya.
1: Ibu jadi dari generasi pertama.
2: Pertama yang junior, ada yang seniornya.
1: Oh, ada.
2: Ada seniornya waktu itu yang umurnya udah belasan tahun. Jadi saya juniornya, tapi generasi pertama.
1: Betul. Nah, tahapan tari sebelum ke tari Serampang 12, apakah ada tarian sebelumnya yang harus dikuasai?
2: Ya, jadi ibu saya itu kan banyak mengarang tarian. Tapi kita sebagai penari Melayu, kita harus menguasai dulu tarian dasar. Tarian dasar itu ada 9 ragam. Itu pada umumnya dikarang oleh Pak Sauti. Seperti Serampang 12 kita kenal di
0: pencipta lagu Serampang 12
2: pencipta tarian Serampang 12 ya. Jadi sekarang Serampang 12 ini kan dari tahun 60-an sudah dipertandingkan.
0: Iya. Dulunya kan tarian Serampang 12 itu kalau tidak salah tari Pulau Sari ya, enggak ya?
2: Ya, lagu Terus Pulau berubah. Sari ya berubah menjadi Serampang 12. Jadi kalau kita sebagai penari pemula, kita harus menguasai dulu tari Kuala Deli. Bertempo sangat lambat. Kemudian setelah penari itu menguasai tari Kuala Deli atau Lenggang Patah Sembilan, nama lagunya Kuala Deli. Tapi karena kita lebih populer menyebutnya Kuala Deli, padahal itu narinya nama tariannya Lenggang Patah Sembilan.
0: Lenggang Patah Sembilan.
2: Kalau sudah lulus Kuala Deli, Lenggang Patah Sembilan, kita naik kelas ke Mainang.
0: Ke Mainang.
2: Temponya itu lebih cepat lagi.
0: Lebih cepat, iya. Nah, sesuai dengan lagunya
2: setelah,
0: ya.
2: Setelah lulus dari Mainang, kita mulai naik kelas lagi ke tingkat yang double step. Langkahnya double step namanya Tanjung Katung ataupun Serampang 12.
0: Serampang 12.
2: Jadi seorang penari kalau sudah tamat dia menarikan Serampang 12, barulah bisa kita dikatakan penari itu sudah memenuhi persyaratan untuk pertunjukan.
1: Sudah bisa ditampilkan.
2: Sudah bisa.
0: Jadi tidak bisa sembarangan langsung menarikan tarian Melayu kalau tidak tahu dasar itu tadi.
2: Kalau dia bisa dia menjadi penari langsung tanpa dasar, tapi kita bisa lihat perbedaan seorang penari yang belajar dasar sama tidak.
0: Bisa kelihatan dari gerakannya.
2: Bisa dari gerakannya.
1: Itu umumnya dari tahapan ke tahapan tarian yang harus dikuasai berapa lama? Apakah memang sesuai dengan bakat dari si penarinya atau memang sudah kita programkan dari sanggar begitu?
2: Betul. Itu kemampuan seseorang tuh berbeda-beda. Ada yang begitu nari dia langsung tahu tempo, cepat dia menaikkan kelas. Tapi ada orang yang enggak tahu tempo, sampai bertahun-tahun pun dia tetap kalau enggak ada contekannya dia enggak bisa nari gitu. Bisa enggak sesuai dengan tempo dan
0: gerakannya. Sebenarnya itu dari bakat juga sih, Ki ya.
1: Benar ya. Dan juga kemauan tentunya.
0: Kemauan juga.
1: Nah, ini kita penasaran nih kalau tadi kita berbicara mengenai tari Serampang 12 ya kan?
0: Iya, atau tarian dasar yang semestinya seorang penari itu kalau jika ingin bisa menari itu harus tahu tarian dasarnya. Nah. Mungkin dia bisa meragakan nih ya untuk tarian dasarnya untuk khusus generasi muda yang ingin menjadi seorang penari yang profesional, yang ingin ikut pertunjukan pagelaran budaya ya.
1: Dan begini Wilda, karena dari tahun ke tahun mungkin ada perkembangan dari tarian Serampang 12. Ini kita ingin menginginkan bahwa bagaimana sih tentang pakem tarian Serampang 12 yang memang prakerasanya dari Sri Indra Ratu sebagai sanggar yang pertama kali untuk.
2: Jadi gini, Sri Indra Ratu ini sebenarnya banyak menampilkan karya daripada almarhum ibunda saya. Ya, jadi tapi tak terlepas dari dasar yang saya bilang tadi, ya kan?
1: Okay.
2: Jadi seperti gerakannya mungkin banyak sekarang berkembang sanggar-sanggar yang yang lain gitu ya. Alumni daripada kita pun banyak yang buka sanggar. Nah, juga tidak terlepas dari gerakan dari yang diajarkan orang tua saya. Nah, jadi untuk ini saya mungkin bisa mengasihkan contoh apa dasar dari gerakan kami dengan sanggar-sanggar yang lain.
1: Boleh.
2: Karena grup saya ini, grup Serinda Ratu ini sudah grup yang terlama di Sumatera Utara yang tetap eksis. Mm-hmm. Saya rasa grup lain belum enggak ada yang tetap eksis sampai sekarang gitu. Dan musiknya juga adik laki-laki saya melanjutkan musik dari orang tua saya, namanya Sir Kombo.
1: Boleh dong tepuk tangan yang gemuruh ya buat sanggar tari Serinda Ratu. Boleh silakan Bu untuk Onde ya. Onde ya. Silakan memperagakan bagaimana tentang tarian dasar gini. Dari tarian Serampang 12.
2: Jadi gini, menyingsing kainnya gini. Ya, menyingsing kain namanya. Jadi tangan sebelah kanan ini diangkat kainnya gini. Kadang-kadang bisa ketinggian diangkat, tapi karena nari kita actionnya gini aja. Ini namanya gerakan menyingsing. Tangannya digemulaikan kanan dan kiri. Nah, jalannya pun ya ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau maju ke depan, kita pakai hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Jari jemari tetap digemulaikan ke belakang gini. Nah, ini meniti ke belakang. Ini dia. Ya. Inilah kalau tarian Kuala Deli yang temponya lambat. Kalau Mak Inang lebih bervariasi lagi. Tapi perbedaannya sekarang saya lihat ada istilah mendak. Padahal dalam tari Melayu, setahu saya sejak saya belajar, tidak ada kata mendak. Mendak itu istilah di Jawa dan di Bali mungkin. Dia agak menekukkan kakinya begini. Nah, ini perbedaannya grup sekarang, mungkin enggak tahu saya berasal dari mana, mereka menggunakan mendak, sedangkan di grup saya tidak ada kenal istilah mendak. Jadi narinya berjalan seperti seenaknya aja gitu. Lenggang Melayu gitu namanya. Nah, mungkin sama dengan Malaysia, tapi Malaysia gerakannya lebih lepas ya gitu. Kalau kita gemulai, lemah gemulai. Ini dia. Jadi jangan heran kalau sekarang anak sekarang dia lebih begini-begini, pinggulnya digoyang-goyang gitu. Kalau kita tetap adat itu jangan dirubah. Keaslian itu harus kita pertahankan sebagai pengembang budaya seperti saya ini. Jadi saya kalau mengajar selalu saya tekankan, boleh kita memvariasikan gerakan, tapi di dalam tarian modifikasi. Tapi kalau untuk tari dasar, apalagi dipertandingkan, tolonglah keasliannya kita pertahankan. Misalnya gerakan duduk di Mak Inang ke bawah begini, ya kan? Nah, sekarang anak-anak sekarang dengan pinggulnya dia ala Inul gitu. Saya kurang setuju. Apalagi dalam pertandingan, gak boleh kita pinggul terlalu dibuat-buat gitu. Ya seada-adanya aja. Karena saya masa remaja 5 kali ikut bertanding mudi-mudi. Jadi tarian Pak Soti ini bisa dipertandingkan dari sejak tahun 60-an. Boleh muda-mudi, boleh mudi-mudi. Kebetulan saya Dewan Kesenian Medan mengadakan pertandingan setiap tahun. Saya ikut sama adik saya. Juga TVRI pernah mengadakan pertandingan, saya juga ikut. Alhamdulillah saya 5 kali berturut-turut mengikuti itu juara 1. Jadi waktu pada tahun 80-an saya dikenal ya apalah Putri Rajang Serampang 12 lah gitu kan. Ya itu aja syaratnya, jangan salah satu gerak pun gitu. Dalam tarian Serampang 12, kenapa dibilang Serampang 12? Karena dia mempunyai 12 ragam. Dari gerakan itu kita harus dengan pasangan itu penuh dengan senyuman. Kok tampil itu gak mungkin kita nari senyumannya dilupakan. Itu serta-merta supaya orang melihat kita bergaya, apa, mengasihkan gitu ya. Jadi saya himbau untuk masyarakat di Kota Medan khususnya, apapun itu namanya budaya, haruslah kita pelajari sejak dini supaya tidak hilang budaya kita ini gitu, seni dan budaya. Jadi kalau bapak saya selain dari penari juga pemusik, main akordion dan gendang. Bapak saya adik-beradik punya banyak ya, setiap laki-laki semua harus wajib bisa pukul gendang gitu. Gendang Melayu yang dikenal sekarang namanya Pak Pung. Nah, jadi kalau kita menari, kita dengar gendang, nah, harus kita sesuaikan gerak dan suara musik itu. Nah, mesti feelingnya kuat. Jadi kalau saya lihat tari Serampang 12 ini kan double step. Double step itu maksudnya langkahnya double. Nah, double gini. Jadi waktu saya ke Meksiko tahun 2004, kita minta ajarin sama kedutaan tari salsa. Rupanya stepnya sama gitu, langkah double stepnya. Jadi waktu itu kita minta ajarin supaya tari salsa juga. Saya rasa sama pemusik saya, kebetulan pemusik para penari juga. Kita belajar waktu itu 1 jam, malamnya dibawa ke tempat ini, tempat apa ya, tempat pertunjukan tari salsa. Ya kita gak susah mengikutinya karena double stepnya sama gitu.
0: Iya baik, kita pending dulu Gigi. Oke, kita dengarkan dulu ya, ya. Komersial berikut ini, iya. Untuk obrolan budaya malam hari ini. Tonton yang ada dengar, jangan kemana-mana.
3: RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR.
4: Menurut kamu, hoax itu

0: Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
1: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
0: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
1: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
2: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
3: Alia Rohali di Pro 3.
4: Pendengar Indonesia menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual.
3: Membahas isu-isu aktual Indonesia.
4: Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup
3: live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang.
5: Kakek!
6: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
6: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
6: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
6: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
6: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
5: Ya.
6: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
6: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Ya.
6: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Selamat datang di Pro 4 FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo.
9: Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata.
10: Dengar pedangdut, sahabat-sahabat semuanya.
11: Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere?
12: Nah, itu dia tadi, bakal dengan Teteh ajak traktir. Dan yang kita teh belum bisa diwujudkan.
13: Nah, iya. Sekarang jelek tapi miskin.
11: Iya.
13: Jelek tapi miskin.
12: Wah, ngaco lu.
14: Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan.
15: Kita kedatangan Elemen Reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya.
16: Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar.
17: Tentunya bersama Gigi.
18: Dan saya Dede Firdaus dan ada...
19: Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence.
20: Lagu sudah kamu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti Mahfud.
21: Oh, suling mamu udah gak ada sih.
20: Oh, food.

0: Pendengar dan pemirsa RRNet, kembali lagi kita di obrolan budaya malam hari ini tentang tarian Melayu ya.
1: Iya, tarian Serampang 12. Iya. Jadi saya tergelitik mengenai bagaimana tentang konsep musiknya. Kalau dari awal, iya, apakah ada memang sedikitnya pengaruh dari luar, misalnya Persia atau apa begitu, Bu? Silakan.
2: Iya, kalau Serampang 12 itu kan karangan Pak Soti. Nah, tapi iya, saya lebih memfokuskan penjelasan ini karangan tari-tarian ibu saya.
1: Iya, boleh silakan.
2: Jadi ibu saya itu kalau mengarang tarian, beliau pernah sekolah di UCLA, University California of Los Angeles. Kebetulan saya ikut sama beliau. Jadi kalau dulu saya pernah belajar di UCLA itu ikut kursus tari jazz dance. Jadi kalau ada tari jazz itu gerakannya agak apa ya, agak genit gitu gimana. Tapi sama ibu saya bisa dimelayukannya, digemulaikannya gini.
1: Jadi rasa Melayunya.
2: Jadi
1: ya,
2: pengaruh dari luar itu dengan tarian ciptaan dia itu banyak gitu.
0: Iya, jadi iya, kebawa tadi ya.
2: Tidak terlepas dari gerakan dasar.
0: Gerakan dasar.
1: Pakemnya juga tetap ada. Tetap. Otomatis ya.
2: Nah, begitu juga musik.
1: Musiknya.
2: Ayahanda saya itu musiknya, ibu saya itu maunya musiknya itu karena mereka berdua suka musik Latin. Jadi makanya Sir, Sri Indaratu singkatannya Sir, Sir Combo. Sir Combo itu berarti kelatin-latinan. Jadi kalau kita dengarkan nanti dalam tarian kami, ada ciptaan ibu saya tuh, tarian namanya Inang Lenggang Kecak Pinggang. Itu musiknya tuh ayahanda saya main bersama adik saya yang sekarang jadi dia jadi pimpinan musik sekarang. Itu corak musiknya tuh banyak tempo agak kelatin-latinan gitu. Jadi enggak original Melayu. Tapi kalau memang betul kita mau menampilkan musik original Melayu Pak Bong, orang tua saya juga bisa tampilkan. Bisa. Jadi saya pun sekarang
0: selera musiknya juga ada.
2: Jadi saya pun mengikuti apa yang dibikin orang tua saya. Kalau memang perlu tradisi, benar-benar tradisi, kita bisa tampilkan. Tapi kalau sudah modifikasi, kita akan mengambil ya ciri-ciri musik Latin itu tadi
1: tanpa melupakan pakemnya. Dan untuk kiprah mengenai sanggar tari Sri Indraratu ini, boleh diceritakan pengalaman
0: banyak dong pasti. Nah, pengalamannya tadi
1: dari tahun ke tahun mungkin misalnya ada panggilan ke luar negeri untuk tradisi Melayu ini kita tampilkan, itu seperti apa pengalaman yang pernah?
2: Alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, dari sejak tahun 68 dari orang tua saya sebagai penari dari kecil merasakan manfaat yang sangat berharga ya, karena saya bisa menurunkan lagi kepada anak-anak saya. Saya harapkan semua bisa regenerasi untuk selanjutnya. Walaupun ada budaya asing, jangan sampai keaslian itu terhilang gitu.
0: Tetap dilestarikan.
2: Dan jangan saling salah menyalahkan. Misalnya saya mengajarkan tarian sudah yang dari orang tua saya. Kebetulan kita punya sesama murid buka sanggar lagi gitu kan. Kalau dia mau versi apapun ya bisa-bisa aja, tapi jangan sampai saling salah menyalahkan. Karena nanti generasi kita jadi bingung kan, yang mana sebenarnya. Tapi biarkanlah berkembang sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak menghilangkan daripada keaslian tadi. Nah, kalau kita merasakan ini, kalau sudah kumpul para seniman di Kota Medan ini, umumnya kita kumpul di Taman Budaya, misalnya ada acara, atau kemarin ada acara gemes gitu kan di Istana Memon, para yang punya sanggar menampil gitu kan, ada rasa kebahagiaan yang tak ternilai. Karena di situ juga bukan hanya Melayu aja, kita tampili multi etnis. Sebagaimana kita ketahui kan, kita ada 8 etnis nih di Sumatera Utara. Ada Melayu, Nias, Karo, Mandailing, Dairi, ya kan, macam-macam kan, ditambah oleh Minang dan Aceh. Nah, itu semuanya sanggar pada bisa melakukan itu.
1: Nah, untuk juga misi kebudayaan Melayu melalui tari Serampang 12, apakah pernah juga tampil di luar Indonesia misalnya?
2: Tetap, kalau kita diundang ke luar negeri, Serampang 12 itu tidak kita lupakan. Karena itu tarian yang boleh dibilang muda-mudi, jadi tidak banyak personal. Sedangkan tarian kreasi ini membutuhkan personal banyak. Jadi kalau dalam pertunjukan, satu pertunjukan di luar negeri misalnya satu jam durasinya, kan gak mungkin kita tampil tari terus. Selingannya tuh kalau gak nyanyi, kita tampilkan selampang 12 yang personalnya 2 orang. Jadi sisa orangnya bisa siap-siap ganti pakaian untuk tarian selanjutnya.
0: Iya. Jadi tarian selampang 12 ini bisa ditarikan 2 orang saja ya.
2: Bisa, muda-mudi ataupun mudi-mudi.
0: Berpasangan ya.
1: Jadi minimal memang 2 orang.
0: Minimal 2 orang.
1: Pernah misalnya menampilkan berapa puluh orang dalam satu kali pagelaran, boleh diceritakan?
2: Kita pecahkan rekor kemarin dari Pemko gitu, menarikan secara massal rame-rame gitu ada. Sudah diadakan juga.
0: Sudah diadakan, luar biasa sekali.
1: Luar biasa,
0: generasi muda nih harus kita ajak nih yang memiliki bakat ya.
1: Betul.
0: Bidang seni.
2: Jangan lupa.
0: Iya, diasah terus bakatnya. Apalagi Sumatera Utara kan ragam etnis. Tidak hanya tarian Melayu, tarian-tarian lain bisa dipelajari juga ya.
1: Dan dilestarikan. Nah ini kalau untuk mengenai pakem tarian Serampang 12, apakah ada dokumentasinya supaya juga apa namanya yang mempelajari juga tidak kehilangan arah? Begitu.
2: Ada, nanti kalau bisa video kita yang ada tampil-tampil, ada tari-tariannya, kita bisa nanti tunjukkan ya.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Supaya nanti para pemirsa ataupun pendengar bisa belajar dari apa yang di video yang kami
1: sudah
2: tampilkan.
1: Sudah diajarkan dahulu ya, tanpa merubah dari makna arti tari Serampang 12 tersebut.
0: Iya.
1: Okay.
0: Dan sejauh ini sudah lama sekali sanggar juga dibentuk oleh orang tua Anda sendiri pada saat itu. Ada enggak hambatan-hambatan selama menjalankan atau meneruskan ya sanggar?
1: Iya, karena dari generasi ke generasi mungkin sudah berpuluh-puluh.
2: Tetap hambatan itu ada. Tapi biasanya orang gagal itu pun berhasil pun dari kegagalan kan gitu.
0: Benar.
2: Yang penting konsisten, jangan jenuh gitu untuk meregenerasi. Ya, kadang-kadang dulu saya merasakan setelah orang tua saya enggak ada, saya harus melanjutkan anggota kan gitu. Udah saya lanjutkan, sudah bagus kan, udah pandai mereka bermakeup sendiri, berdandan sendiri, menari udah menguasai, tapi udah menikah, saya harus cari lagi regenerasi karena menari ini bukan seperti membalikkan telapak tangan.
0: Benar.
2: Harus benar-benar dilatih dari cara berdandan, cara menari yang baik gitu. Itu mungkin makan waktu 1-2 tahun sehingga dia bisa jadi mandiri gitu.
0: Iya. Untuk tarian-tarian Melayu kan banyak sekali, tidak hanya tarian Serampang 12. Untuk tarian tradisional seperti tadi Mainang dan sebagainya tadi diajarkan di awalnya tuh stepnya dari awalnya gimana nih, Nda?
2: Tetap dia tahapannya Kuala Deli, Lenggang Patah 9. Setelah tamat baru masuk ke tempo Mainang. Mau Mainang ataupun Cik Minah Sayang, temponya sama itu.
0: Berarti lagu atau tari-tarian kreasi terbaru itu diambil dari tarian-tarian dasar itu ya, Nde?
2: Gerakannya, tapi bisa dikreasikan macam-macam. Ada juga pengaruh dari luar gerakannya. Yang seperti saya bilang tadi, saya dulu belajar, misalnya contohnya tadi, kemarin tuh saya belajar jazz dance di Amerika tuh gerakannya gini ya. Sap gitu kan. Nah, gini kan. Nah, tapi digemulaikan jadi dimelayukan gini ha, dilembutkan gitu kan.
0: Tetap ada tradisionalnya.
2: Tetap
0: ya.
2: Tetap ada.
1: Nah, untuk apa namanya di Kota Medan sendiri, kalau tarian Melayu ini ada enggak untuk sosialisasi mengenai misalnya ke sekolah-sekolah begitu?
2: Saya untuk menghimbau diajarkan kepada pemerintah, kalau bisa ekskul sejak dini dari SD sudah dibikinlah tetap mata pelajar diajarkan tari-tari Melayu ini yang dasar itu, dan diadakan kompetisi setiap tahun antar sekolah.
0: Benar,
2: jadi
0: benar.
2: Lebih hidup gitu. Itu juga
0: anak-anak
2: musiknya
0: juga semangat ya untuk belajar
2: gitu juga musiknya
0: ya.
2: Musik akordeon sama gendang itu udah langka.
0: Iya benar, benar.
2: Agak susah mencarinya karena itu alat musik gendang tuh mesti disedak, mesti cara mukulnya itu makan waktu.
0: Penerusnya pun yang memainkannya pun sudah susah ya Nde ya.
2: Jadi seperti ada saudara saya kemarin kan, dia pelajar keyboard, dia gak keluar negeri karena dia hanya tahu keyboard. Tapi ada orang yang pandai akordeon, pandai keyboard, dia lebih terkenal. Kenapa? Karena tradisi lebih dipentingkan.
0: Benar, benar.
2: Kalau keyboard orang barat juga lebih
0: bisa, lebih jago ya.
2: Tapi kalau akordeon tuh punya seni tersendiri dia.
0: Iya,
2: gitu,
0: benar,
2: juga
0: benar.
2: Gendang papungnya gitu. Atau di Batak gendang taganing namanya kan.
0: Iya. Kira-kira apa nih mungkin harapan untuk generasi muda kita yang saat ini kan seperti yang kita ketahui seperti Nda tadi pas mengajarkan gerakan-gerakan yang mulai dirubah-rubah gitu ya, baik dari cengkoan atau tadi
1: ya, apa untuk tadi? Kembali ke awalnya dari penciptaan tari ini seperti
0: itu bagaimana? Apakah mungkin bisa ke sosialisasi ke sanggar-sanggar lain bahwa gerakan-gerakan dasar sebenarnya seperti ini bagaimana Nda?
2: Ya, harapan saya kan seperti contoh ya. Kalau dalam tarian Pak Soti tadi, dasarnya itu ingatlah, ini namanya gerakan tersipu malu-malu.
0: Tersipu malu.
2: Tentunya kalau malu-malu tersipu kan sikunya ke bawah. Tapi ada sekarang dia sikunya ke sini, keteknya terlihat. Kan kurang sopan itu. Dadanya diseksikan lagi ke depan gini kan. Harusnya enggak boleh gitu, harusnya biasa aja. Jadi seperti yang saya peragakan tadi, jalan ke depan ya, mundur, tetap sikunya di bawah. Jadi lebih santun gitu. Jadi jangan gini, kalaupun ada sekarang begini, tolonglah saya himbau untuk sikunya dikebawahkan. Jadi terlihat lebih santun dan apa ya, sopan gitu ya. Itu harapan saya. Jadi boleh kita modifikasikan kalau dalam tari yang dikreasikan. Itu bisa-bisa aja seperti tadi, misalnya dalam gerak Melayu duduk biasa gini. Tapi kalau dia menciptakan tari kreasi, pinggul digoyangkan boleh. Ya enggak masalah. Namanya kita tampil untuk pertunjukan. Tapi kalau pinggulnya enggak goyang-goyang kan enggak enak juga nontonnya kalau dalam hiburan kan gitu. Jadi tari itu ada terdiri untuk yang harus dipertandingkan harus pakai pakem-pakem secara adat istiadat yang benar. Tapi kalau sudah dikreasikan ya terserah, pinggulnya mau ala Inul, mau gimana aja boleh aja. Yang penting bajunya itu sopan, tidak seksi. Seksi pun jangan nampak yang bagian-bagian yang tidak boleh dinampakkan lah. Dalam adat Melayu benar. Kan bajunya seperti saya ini pakai adat Melayu punya nih baju, sengaja saya bawa pakai Melayu. Dia punya kelopak di depan gini ha. Ini ciri khas kebaya Melayu. Inilah dia.
1: Jadi dari kostum pun disesuaikan dengan resam adat Melayu.
2: Saya
1: ya.
2: Saya pun pakai, kebetulan pakai selendang pitis namanya, selendang Melayu nih.
0: Selendang pitis.
2: Nah, ini dia zaman dulu ibu kita Melayu. Pakai namanya selendang pitis.
0: Iya.
2: Motifnya nih handmade ya, buatan tangan.
1: Oh, langsung jahit. Buatan tangan.
2: Agak ribet nih pekerjaannya, nampaknya sederhana tapi manis ya.
1: Iya, itulah seni ya Bu, ya, atau Dek ya.
2: Dek. Ya, sengaja tadi pakai iya. Baju Melayu biar nah, tahu ya, kebaya Melayu.
1: Kalau tarian Serampang 12 ini dihadirkan ada tema tertentu nggak dalam setiap pertunjukan?
0: Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi Kiki. Hah? Ya untuk pendengar dan pemirsa Radinet ya. Yeah. Semakin seru perbincangan kita. Betul. Ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Nah, tonton yang Anda dengar.
1: Iya.
3: Alia Rohali di Pro 3.
4: Pendengar Indonesia menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual.
3: Membahas isu-isu aktual Indonesia.
4: Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup
3: live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang.
5: Selamat datang di Pro 4 FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo.
6: Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata.
7: Dengar pedangdut, sahabat-sahabat semuanya di seluruh dunia.
8: Baiklah, Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere?
9: Nah, itu dia tadi, bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan.
10: Iya. Sekarang jelek tapi miskin.
8: Iya.
10: Jelek tapi miskin.
9: Wah, ngaca lu.
11: Dari Trans Jakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan.
12: Kita kedatangan Elemen Reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya.
13: Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar.
14: Tentunya bersama Gigi.
15: Dan saya Dede Firdaus dan ada
16: Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence.
17: Lagu sulit kamu udah gak ngetop lagi. Harus diganti mafut. Oh, suling mamu udah enggak ada. Oh, food.

0: 22.
1: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
2: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
1: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
2: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
3: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
1: Menurut kamu, hoax itu?
4: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya, bro.
5: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
6: Hoax menurut saya gak penting. Mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
7: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
8: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR.
11: Kakek!
12: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
11: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
12: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
11: Iya dong.
12: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
11: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
12: Oh ya? Kenapa?
11: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
12: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
11: Enggak.
12: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
11: Enggak dong kek.
12: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
11: Iya.
12: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
11: Oke kek.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RadioNet, kita kembali lagi di obrolan budaya malam hari ini dengan tema tarian Melayu. Ya, baru saja tadi kita saksikan ada tari Inang Lenggang Kecak Pinggang. Nah, ini deh, tarian Inang Lenggang Kecak Pinggang, panjang ya nama tariannya. Mungkin bisa cerita.
1: Tari kecak, tari bukan kecak. Berarti tari kecak yang di Bali sana ya.
0: Sama namanya soalnya ya.
1: Iya. Tari kecak.
0: Ya, itu awal mulanya diciptakan tarian ini bagaimana, Ninda?
1: Tari Inang Lenggang Kecak Pinggang ini diciptakan oleh almarhum ibunda saya, Tengku Sita. Itu yang saya bilang tadi, musiknya ayahanda saya, memang ibu saya yang mengarang lagunya. Cuman temponya itu ke Latin-Latinan. Nanti bisa kita saksikan tadi, iya. Kan kita bisa mendengarkan memang Melayu tapi musiknya sudah dimodifikasikan ke Latin gitu.
2: Ya, jadi beatnya juga agak berbeda ya.
1: Agak beda dia.
0: Tapi
1: dari
0: tetap
1: asli.
0: Ada unsur. Itu termasuk tari kreasi atau tari tradisi?
1: Modifikasikan udah.
2: Modifikasi.
1: Kreasi, ya. Iya. Melayu kreasi.
0: Untuk di sanggar sendiri saat ini diajarin juga tari itu bagaimana Anda?
1: Tetap, itu selalu kita bawa. Jadi kemarin 50 tahun Sri Indaratu reuni yang datang dari luar negeri, kita kumpul di Istana Maimun mengadakan acara ya. Itu ditampilkan semua tari-tari yang ciptaan ibu saya. Itu aduh terharu sekali gitu. Yang paling populernya wajib tari Setaur Sedingin Kecak Japin, ada ciptaan ibu saya. Itu wajib seluruh alumni harus tahu.
0: Harus
1: gitu.
0: Tahu ya.
1: Nah, jadi pada udah umur 60-an, ada yang 60 lebih gitu kan.
0: Waduh.
1: Masih cantik dan bisa menarikannya dengan benar-benar aduh energik gitu.
0: Aduh.
1: Kan. Terharu sekali ya.
2: Nah, ini balik lagi ke tarian Serampang 12.
0: Iya.
2: Apakah ada makna dari setiap gerakan?
1: Ya, Serampang 12 itu punya makna 12 ragam dan 12 maknanya. Berawal dari perkenalan pertama sampai diakhiri oleh berkasih semesra. Itu dalam gerakan itu terakhir pakai sapu tangan dia, muda-mudi itu dia sapu tangannya begini gitu. Kan menandakan mereka happy ending ya akhirnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti awalnya perkenalan penjajakan
1: dan
0: ya.
1: Gerakan perempuannya lebih tersipu malu-malu,
0: iya.
1: Sedangkan gerakan laki-laki lebih agresif.
0: Iya,
1: dan di situ nanti kalau dalam tari Mainang lagi itu ya, laki-lakinya bersilat itu. Menunjukkan kegagahannya gitu kan. Nah, jadi saya himbau untuk laki-laki janganlah tidak mau menarikan tari-tari tradisional. Harus itu jangan dilupakan, jangan berdisko saja ya kan.
0: Atau mungkin karena berpikir wah tarian hanya untuk perempuan gitu ya, kesannya kalau laki-laki menari terlalu gimana, enggak ya Unda?
1: Harusnya
0: ya?
1: Jangan gitu. Banyak. Apalagi Serampang 12 itu ada gerakan silatnya.
0: Iya, gerakan silat.
1: Mainang ya, gerakan silat. Dan musik lagi satu. Tolonglah para regenerasi jangan belajar drum ataupun keyboard gitu, tapi harus juga belajar akordeon dan gendang pakpung,
0: iya.
1: Ataupun gendang-gendang tradisional.
0: Karena
1: gitu,
0: itu jarang ya. Kalau musik atau alat musik seperti itu yang modern semua juga banyak ya, Nde ya.
1: Saya himbau pemerintah untuk menggalakkan di ekskul, ditekankan itu baik pemusiknya, baik penarinya, tolonglah tradisional ini digalakkan, dikompetisikan setiap tahun antar sekolah.
0: Iya,
1: jadi lebih apa ya? Semangat
0: gitu. Anak-anak iya, ya, untuk
2: berserta sih.
1: Iya.
2: Jadi gimana nih Wilda?
0: Iya, kabarnya nih ini pemirsa ya dan juga pendengar RRinet, ibu dari Nda Lisa sendiri adalah salah satu karyawati di RRI dulu.
2: Tengku Sita,
0: ya.
2: Betul ya?
1: Tengku Sita, ya benar.
0: Tengku
1: dulu
0: Sita
1: kerja di RRI tahun 60-an ya, sampailah beliau meninggal dunia. Pensiun dulu ya, baru meninggal dunia.
2: Jadi tarian ataupun sanggar tari Sri Indaratu ini juga pernah hadir juga di RRI.
1: Oh iya, sampai ibu saya itu rupanya pintar juga lagu Melayu, juara satu ulang tahun TV RRI. Dan dulu pada masa kerja di RRI, begitu dia mengajar kami di rumah, tapi seminggu dua kali dia tetap anak-anak karyawan RRI itu diajarkan menari.
0: Waduh, nanti ada nggak penerusnya nih dari ya?
1: Seminggu dua kali latihan di RRI sama anak-anak karyawan RRI gitu.
2: Ya, jadi melalui slide foto Melayu. Itu kita balik lagi ingatan terhadap ya, budaya Melayu zaman dulu ya.
1: Karena beliau gigihnya regenerasi untuk meningkatkan mengembangkan budaya gitu, melestarikan.
2: Ya. Nah, bagaimana tentang dukungan dari semua pihak terhadap kesenian ini?
1: Alhamdulillah, saya meneruskan Sri Indaratu ini dapat sambutan baik dari pemerintah, sehingga saya selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Dan masyarakat Kota Medan, alumni-alumni Sri Indaratu juga selalu mengenang saya kalau untuk misalnya ada nikah anaknya, tetap grup kami yang diundang gitu. Jadi kan saya semakin semangat mengajar generasi yang seterusnya gitu.
2: Iya, dan diharapkan dari generasi ke generasi penerus, terutama untuk tarian Melayu ini tetap lestari ya.
0: Benar
2: ya.
0: Sekali. Kalau untuk latihan, jam latihan anak-anak di sanggar itu bagaimana? Anda masih terus aktif atau memang ada penerus langsung di anak-anak yang mengajarkan, atau ada orang lain yang melatih ya, bagaimana?
2: Sistem estafet.
1: Jadi
2: misalnya,
1: kebiasaan orang tua saya itu kan melatih tari itu hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 di Istana Maimun. Di rumah kita gitu kan, di ruang tamunya tuh. Jadi kebiasaan orang tua saya tuh saya lanjutkan, tetap latihan setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12. Jadi dari usia 7 tahun sampai dewasa lah gitu.
0: Iya.
1: Jadi kenapa 7 tahun? Karena kalau di bawah 7 tahun banyak juga yang enggak sabar dibawanya anaknya di bawah 7 tahun, tapi begitu kita latih mau ke kanan ke kiri juga bingung gitu. Jadi saya menekankan usia 7 tahun dulu baru bisa
0: 7 tahun ya. Lebih enak sudah bisa diperintah gerakan ke sana
1: ke kanan
0: kesini,
1: ke kiri
0: gitu ya.
1: Ngerti,
0: ya. Ke kanan sudah langsung ke kiri yang umur 7 tahun ya.
2: Artinya memang sudah mempunyai rasa dan juga feeling terhadap seni itu sendiri ya.
1: Sudah mulai mengerti ya.
2: Nah, yang terakhir, generasi terakhir sekarang ini ada berapa puluh orang peserta? Anggota dari
1: kalau
2: tari
1: sama pemusiknya ada lebih kurang 40 orang, adalah 50 gitu,
2: 40 orang sampai 50 orang. Wah,
1: dari usia ya. 7 tahun gitu.
2: Iya, jadi artinya memang untuk respon dari yang mempunyai bakat tentunya masih ada ya.
1: Iya, tapi saya juga di lingkungan saya ada di belakang istana itu ke perkampungan Sukaraja namanya kan. Nah, itu anak-anaknya itu dari mulai usia 7 tahun saya ikut, saya berikan ya, saya gratiskan untuk belajar tiap pagi biar semangat supaya ada kegiatan mereka gitu. Saya panggil tuh, ayo latihan di sini tiap datang.
2: Iya. Jadi pendengar ataupun pemirsa yang juga mempunyai anaknya mempunyai bakat begitu ya, bisa juga bergabung bersama sanggar tari ini ya.
0: Iya, jadi bukan hanya tarian Melayu saja ya, deh kabarnya juga multi etnis mulai diajarkan
2: di sana. Seperti itu ya.
1: Iya, datang ke Istana Maimun. Pokoknya kalau masuk Istana Maimun sebut nama saya 3 kali
0: dah. Oh iya. Saya kalau masuk Istana Maimun langsung saya saat saya tinggal 2 tahun di Medan. Betul. Saya penasaran sekali, belum sempat saya masuk ke sana. Aduh, saya rasanya gimana ya, terasa sekali gitu ya suasana kerajaan zaman dahulu. Bangga sekali rasanya berada di Sumatera Utara, tepat di Kota Medan ya.
2: Iya, apalagi melihat Istana
0: megahnya masih Istana Maimun
2: di sana. Ikon pariwisata Kota Medan.
1: Iya. Juga kalau pengen pakaian adat Melayu bisa berkunjung setiap hari ke Istana Maimun di atas tuh di balerungnya. Nyediain pakaian-pakaian adat,
0: kita gitu, foto
1: kita
0: ya.
1: Mau bergaya foto.
0: Saya ada fotonya loh, Bunda.
1: Ada juga musik Pakpung Melayu di siang hari. Mau bernyanyi dengan musik Pakpung Melayu dengan Sir Kombo. Adik saya koordinatornya Insinyur Tengku Rejan Ivansah, kebetulan dia ketua yayasan di situ. Yayasan Sultan Makmun Ar-Rasyid. Nah, jadi bisa sambil berdendang, menyanyi, menari di jam-jam tertentu ya. Setiap hari tersedia musik Pakpungnya.
2: Ada.
0: Iya. Jadi bukan hanya tarian saja yang bisa dipelajari, alat musik kita di sana anak-anak bisa belajar juga alat musik.
1: Kalau musik untuk saat ini belum lagi.
0: Belum ya.
1: Tapi karena keterbatasan yang pelatih gitu ya. Nah, ini difokuskan ke tarian lah.
2: Tarian dulu ya.
0: Iya. Apakah dalam waktu dekat ini ada event-event yang akan diikuti oleh adik-adik di sanggar deh?
1: Kebanyakannya tiap minggu ini kita bookingan dari pernikahan.
0: Pasti.
1: Milen yang di ada di Jo Marriott, ada
2: semua
1: kemarin
2: gedung-gedung di Medan sudah di singgahi lah ya.
1: Alhamdulillah di hotel-hotel bintang 5 kita juga enggak ketinggalan, tetap menampilkan, diundang gitu ya. Wow. Untuk tampil.
0: Iya. Senang sekali, bangga sekali tentunya ya kita terus melestarikan tarian Melayu, baik yang ada Sumatera Utara, kita yang kita ketahui bahwa etnis-etnis yang ada Sumatera Utara ini banyak sekali ya Kiki ya. Dan salah satunya tarian Melayu ini tetap harus kita lestarikan, baik tarian kreasinya dan tarian tradisional jangan pernah kita lupakan.
2: Iya,
0: seperti
2: Melayu.
0: Iya, dan mungkin harapan terakhir untuk generasi muda kita ke depannya agar kesenian daerah terutama Melayu akan terus lestari, bagaimana Nda?
2: Iya.
1: Ya, harapan saya para generasi harus tekun mempelajari tarian tradisional apapun itu gitu. Jadi bukan pelajaran aja, tapi dalam kesenian budaya jangan bosan-bosan. Ya, berusahalah untuk belajar dengan sebaik mungkin, terutama anak laki-laki ya, jangan malu untuk menari ya. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa juga pertukaran antar negara, bisa kita bisa keluar negeri. Seperti saya tidak ada mengeluarkan biaya, malah saya dapat honor lagi dari tampil di luar negeri, cuci mata lagi melihat-lihat dunia kan gitu. Gitu harapan saya.
0: Baik, bangga sekali ya kita sebagai masyarakat Sumatera Utara khususnya. Dan senang sekali ya pemirsa juga pendengar RRNet di malam hari ini kita berbincang dengan Ndalisa ya, dan semoga ya adik-adik dan generasi penerus terus melestarikan budaya yang kita miliki. Ya, dan akhirnya kita pamit ya Kiki. Singgahlah dulu ke Kuala Begumit.
2: Lanjut.
0: Dari Sesrayu ke Indragiri.
2: Artinya
0: tiba saatnya kita undur pamit. Tersama adat Melayu.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ya ya. Kalau nang iran-iran na kamu kasih dia aku, tak lalu ku lagi doh.
1: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi obrolan budaya yang bahas mengenai tari selampang 12 ya, dan sekarang sudah pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan memutar lagu-lagu di acara Jazz Music sampai nanti jam 10 malam. Lalu nanti jam 10 malam Abang Kakak bisa request lagu dan berkirim-kirim salam di acara Sapa Malam. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Jazz Music Rompak RRI Medan.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang sudah jam 10 malam, Abang Kakak, ya. Jam 10.01 malah nih. Kita ada di acara Sapa Malam Pro 4. Jadi untuk Abang Kakak yang mau request lagu dan berkirim-kirim salam, silakan telepon. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Di bawah pohon jambu.
1: Siapa ya? Bu Susana, bukan?
2: Bukan, salah lagi.
1: Bukan, salah lagi. Apa kabarnya, Ibu?
2: Biasa, sehat-sehat orang cantik.
1: Kalau orang cantik sehat kayak gini lah jadinya ya.
2: Iya, Marlon juga kan sehat kan? Udah sembuh kan batuk-batuknya?
1: Udah dong, Bu. Masa lama-lama kita ya kan?
2: Iyalah, ngapain lama-lama dipelihara ya batuk?
1: Macam peternak aja, Wak. Peternak penyakit ya kan? Dipelihara. Mau request lagu apa malam ini, Bu?
2: Pastilah lagu Karo Marlon.
1: Iyalah, judulnya apa itu?
2: Dari Jenny ada, Jenny Bruce Sembiring.
1: Jenny Sembiring. Tunggu ya, kita cari dulu ya. Ada Ada Urat Ronggana, ada Kampil Kuhi Belona, ada Lampas Tayang, ada
2: Lampas Tayang aja lah.
1: Oke, nanti kita putar ya.
2: Itu Lampas Tayang melawan tunduh itu.
1: Melawan apa?
2: Lampas Tayang melawan tunduh.
1: Oh,
2: artinya cepat pun tidur, lama tidurnya gitu, menghayal-hayal gitu.
1: Oh, itu artinya.
2: Iya, oh loba.
1: Oh. Oke lah, salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Untuk Koko Wowo, Pak Hadi, si gantengnya Sri Jal Pratama, Bang Arman Hasibuan, Bang Al, Pak Bambang di Binjai gitu loh,
1: iya.
2: Umi Sumi juga di Binjai, terus Bang Bogel, kita Bang Paris, Mas Paijo, Pak Engah, Bunda Ratmia yang di Martubung ya.
1: Iya.
2: Terus Centini, Mama Rizki juga, Mama Ezra bersama Bunda Magdalena di Pantai Cermin, sehat selalu. Bunda Eva di Pancur Batu, Mbak Ira Tarigan, Rani di Pajak Peringgan, terus Mas Roy juga, ya terus udah buat semua-semuanya aja lah ya.
1: Oke, Bu.
2: Buat Marlon, selamat tugas, sehat selalu ya. Pulang hati-hati ya, Marlon.
1: Siap.
2: Oh, Marlon jauh dari RRI tempatnya.
1: Enggak lah, dekat aja ya, Bu.
2: Oh, dekat juga.
1: Jalan pun sampai, cuma jalan setengah jam juga.
2: lumayan capek juga loh.
1: Kalau jalan kaki, kalau naik kereta kan dekat aja.
2: Enggak lah, cepat. Satu lagi, Bang Jack Sandova ya, yang di Tanjung Anom.
1: Jack Sandova.
2: Iya, bersama Jenny-nya ya.
1: Iya.
2: Udah. Mulia Tegodang, Bujur Manbanta Krina.
1: Iya, Bujur Malala juga.
2: Iya, Horas Bah.
1: Horas.
2: Mulia Tegodang ya.
1: Iya. Abang Kakak ada Bu Suzana ya, yang request lagu Karo tentunya ya kan. Kalau enggak Karo malah heran kita kenapa enggak Karo ya kan. Halo, selamat malam Perompat.
3: Selamat malam Perompat.
1: Iya, siapa ini?
3: Selamat malam, cuman di kapang nih.
1: Kabar baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Kesanlah ya.
1: Iya.
3: Nah, malam ini Pak Ngahdar ke lagu Siti Payung.
1: Siti Payung?
3: Ayah, lagu Melayu.
1: Judulnya Siti Payung. Siti Payung tuh judulnya apa penyanyinya tuh? Kenapa diputus nih? Tak mau jawab pertanyaan saya ke Siti Payung ini siapa? Halo, selamat malam Perompat.
4: Halo, selamat malam Perompat, suara budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Wati kayaknya ya.
4: Salah dong.
1: Iya, siapa jadinya nih?
4: Tebak-tebak Bu Manggis.
1: Siapa ya?
4: Warga Pancur Batu dong. Oh,
1: Pancur Batu, Bunda Eva.
4: Ah, betul, 100 untuk Marlon.
1: Oh iya, iya, apa kabarnya Bunda Eva?
4: Alhamdulillah sehat. Marlon sehat?
1: Kabar sehat juga.
4: Alhamdulillah.
1: Pancur Batu gak hujan tadi?
4: Hujan sedikit aja, nempal lewat.
1: Oh, sini tadi lumayan nih, sampai kehujanan awak datang tadi.
4: Iya, kasihan lah salah ya kan.
1: Iya, sekarang udah enggak lah.
4: Kayaknya enggak. Bunda Eva. Entah angin lagi malam-malam kena hujan ya kan.
1: Enggak lah, aman-aman.
4: Itu demi apa? Demi cuan ya kan.
1: Iya.
4: Betul-betul, enggak salah lagi.
1: Lagu apa kita malam ini?
4: Lagu Jawa lah, kalau saya orang Jawa ya kan.
1: Oh, apa tuh judulnya?
4: Judulnya Pengangguran.
1: Pengangguran?
4: Iya, pengangguran.
1: Tunggu ya.
4: Kalau nggak salah anaknya ada di Kempon, kalau yang kan.
1: Mas Do ya namanya ya, bukan?
4: Iya mungkin, namanya nggak tahu.
1: Tunggu ya, kita putar aja dulu dikit ya, takutnya salah nih wak ini. Yo, ntar ya. Kita tes dulu.
5: Musti lewat tembang.
4: Ya betul tuh.
1: Oke,
4: ya.
1: Oke, nanti kita.
4: Namanya orang Jawa terangkap ya kan.
1: Iya.
4: Kata dia pada ngantuk-ngantuk lah Marlon tahu kok dapat jalur. Nah, apa tadi yang sepaja itu kok nyangkut dia pokoknya ayo jatuh dia tuh.
1: Enggak tahu.
4: Kasang kali dirimu Mas Ranjo. Aduh, okay. Mana tadi enggak mau ngomong sama aku berkelapa itu tolongnya kok jatuh ya kan.
1: Iya, biar titip lagunya ya kan.
4: Iya, belum siap ngomong udah jatuh, kasihan.
1: Iya, aduh.
4: Jalan tuh okay. Mas Paijo tadi ya. Sabar ya Mas Paijo, jangan emosi. Untuk punya Susana Ginting, Bunda Ratmi, Umi Sumi, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, semoga sehat selalu. Siapa lagi ya Marlon? Mas, apa? Pak Ganar Tanjung, Ira Tarigan, Bunda Farida Sembada, dapat dari STM ya kan,
1: Mbak
4: Wati, sering menjak ke juga tuh. Siapa lagi ya Marlon? Oh itu orang paling ganteng dari jalan pertama yang jalan utama ya, yang paling ganteng tuh. Siapa lagi Marlon?
1: Siapa ya?
4: Lupa aku. Bang Jack, ya kan? Udahlah semua malam.
1: Oke.
4: Okay. Ngantuk tadi.
1: Akibat ngantuk ini ya.
4: Udah nggak lagi pikirannya. Umi Sumi udah tadi ya?
1: Umi Sumi kayaknya belum tadi.
4: Belum ya, kan? Umi Sumi lah. Udah tidur apa belum dia tuh ya?
1: Oh belum lah, masih jam 10.
4: Oh Bang Pari satu lagi kok udah lama nggak dengar suaranya, kemana dia? Umroh apa?
1: Katanya nggak dapat siaran Perompat di tempatnya.
4: Oh iya.
1: Iya, tiba-tiba hilang gitu.
4: Kasian.
1: Oh kasian kali.
4: Mau ngomong sama awak deh, kalau mau nggak betul ini ya kan.
1: Gimana betul?
4: Ya dolan kemarin tak bertugas sampai tuntas ya.
1: Oke.
4: Kalau pulang hati-hati, kalau ojek jangan pulang, tidur situ tunggu studionya.
1: Oh janganlah, ada-ada aja.
4: Marlon mau nanya, Mas Kiki itu kapan lagi kerja? Mau ke sana, lu ada perlu sama dia?
1: Mas Kiki?
4: Tadi ya, dia kerja ya?
1: Tunggu ya, besok tuh hari tanggal 16 ya. Besok malam dia, kalau mau jam berapa nih?
4: Oh, malam.
1: Kalau
4: hari Rabu mau nyala mau ke sana gitu.
1: Oh, kalau Rabu dia pagi masuknya.
4: Oh, pagi ya, malam malam ya.
1: Hari Rabu.
4: Masuk enggak?
1: Hari Rabu masuk tapi malam.
4: Oh iya, dan ada titipan paket ya.
1: Waduh. Jadi jadi segan.
4: Oh. Satu lagi ya Marlon. Untuk ini lagi orang spesial yang lagi di luar kota, dia lagi apa?
1: Siapa tuh?
4: Ada deh.
1: Woi.
4: Lagi makan enak deh dia di Kisaran. Ini yang kita dapat kok jalur sana katanya.
1: Oke, kalau gitu.
4: Yaudah ya Marlon.
1: Iya.
4: Ya, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Iya.
4: Oke, terima kasih.
1: Iya, sehat-sehat Bunda Eva. Abang kakak ada Bunda Eva di Pancur Batu ya. Suaranya memang mirip-mirip sama Bu Wati soalnya. Jadi kirain Bu Wati tadi. Nah, ini ada bentar kita lihat dulu di WA ya. Ini ada Maulidina, katanya mau request lagu Kicau Mania. Ini lagu yang lagi ngetren nih kan. Kicau, kicau. Lagu Jawa ini. Oke, apakah kita punya 3 lagu ya. Sekarang kita kita putar lagu dari Bu Suzana dulu. Ini Lampas Tayang apa tadi ya? Judulnya agak panjang katanya. Tapi di sini tulis Lampas Tayang aja. Apakah jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-2448.

0: Jeng jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: kecil. Oh, itu kecil. Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-448.

0: Ya, apa kakak, sebuah lagu dari Ndar Boy Gang dan juga Banditos Zoom ya, Kicau Mania, tadi di request oleh Mauli Dina di Jalan Belajar. Kita akan menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Halo, selamat malam Pro 4.
0: Iya, siapa ini?
1: Di sini hujan.
0: Waduh, kenapa hujannya baru sekarang?
1: Iya, tadi dikirimkan oleh Marlon tadi ke sini. Aduh, teganya dirimu.
0: Gak ada lah, saya kirim-kirim ke situ lah.
1: Tapi katanya tadi situ hujan, tapi udah berhenti. Berarti dikirim kemari ya kan?
0: Enggak, itu kiriman dari Binje kayaknya tuh.
1: Dari Binje?
0: Iya.
1: Enggak. Oh. Dari situ.
0: Oh iya, udah tanya awan ya rumahnya.
1: Iya, ditanya awannya, dari mana kamu kalian? Katanya dari tempatnya Marlon.
0: Aduh, jujur kali awannya ini, aduh. Tapi orangnya
1: janda,
0: sehat kan?
1: Janda ya.
0: Iya.
1: Jangan marah ya. Lagunya boleh lagu Lumrah Dunia.
0: Lumrah Dunia?
1: Iya, dari Irami.
0: Tunggu ya.
1: Dulu kan pernah minta, tapi dah lama udah mau dengar lagi.
0: Oke, nanti diputar yo.
1: Ada yo.
0: Ada dong.
1: Salam-salamnya.
0: Iyo.
1: Ini suara awak cantik, kena awak demam.
0: Oh, demam. Kok bisa demam? Kena hujan?
1: Demam asmara.
0: Aduh, awak udah serius nanya ya kan?
1: Enggak, memang bercanda. Memang demam, memang.
0: Oh, udah berapa
1: demam
0: hari?
1: Demam apa? Demam flu dan pilek, batuk juga.
0: Iyalah, gara-gara hujan.
1: Tapi
0: ya.
1: Udah agak lumayan lah, agak udah terasa sedikit.
0: Mantap lah.
1: Buat Eva tadi ya. Nanti awak mau apalah, mau kenyam keripiknya juga. Tapi keripik pisang ya, untuk Eva. Karena kalau keripik ubi mungkin enggak bisa digigit, karena udah nenek-nenek kali udah awak.
0: Waduh.
1: Udah giginya ompong, enggak bisa digigit.
0: Iya.
1: Malam aja. Juga Mas Fairon ya. Semoga sehat selalu di sana. Bang Adi Genjer juga dengan Bu Sinta. Bang Ngah tadi ya, kenapa jatuh Bang Ngah tadi ya?
0: Gak tahu.
1: Kenapa lah? Kena hujan tadi mungkin ya?
0: Iya mungkin.
1: Mungkin pegangannya enggak kuat, tapi licin ya, mungkin jatuh dia ya kan? Aduh, sakit deh. Bang Jack, apa kabar Bang Jack? Juga buatnya Bang Anton, Bentis juga ya. Nama Rizky, juga Mbak Sentini. Putri Madu, udah lama enggak dengar Putri Madu. Naik dong Putri. Buatnya juga Kak Faridah di Sembada. Buatnya juga Ibu Ayang Korido di Relelan. Juga buatnya Ibu Idah di STM. Buatnya juga Ibu Dullah dan Ibu Hayatinya juga. Semoga saya selalu di sana. Kak Milah dengan Mas Bambang ya. Apa kabar semuanya? Buatnya juga. Coba, oh itu. Aduh, Kak Ira Tarigan ya. Semoga saya selalu juga di sana. Buatnya Kak Nova dan Bang Kiki ya. Semoga aman dan tentram, dukun damai selalu ya. Buatnya suami awak lah Bang Irfan. Semoga istirahat selalu. Jangan mimpi ya, mimpinya bagus-bagus saja.
0: Mimpi hujan ya, karena hujan kan mimpi hujan dia ke bawah mimpi.
1: Iya, nanti kan ngiko-ngiko pula. Kok jauh di sini ya kan? Buat semua-semua lah yang mendengarkan acara ini ya. Oh, Ibu Susana, lupa tadi Ibu Rani juga. Aduh, hampir lupa sama ibu-ibu kita ya. Buatnya juga Kak Rani, Rani yang ada di Seringan. Juga dah lama gak dengar suaranya. Semoga saya selalu rencana. Dan Bu Wati di Samora. Tidak semua-semuanya, tanpa terkecuali. Nanti kalau disebut, nanti marah ngantuk. Ngantuk nanti dia, yang kasihan kita.
0: Awak gak ngantuk, pendengar nanti yang ngantuk takutnya.
1: Oh iya ya. Pula. Ada lagu kan?
0: Ada dong.
1: Itulah lagunya, lagu kesayangan awak itu.
0: Oh iya.
1: Iya. kenangan masa lalu. Ada kisah sedikit.
0: Oh, kisah sedikit ya.
1: Iya, sedikit tapi enggak banyak. Itu umur awak baru berapa ya? Baru 12 tahun.
0: Oh, iya.
1: Tapi belum mengenali cowok. Cuman ada kawan-kawan gitu. Kenangan-kenangan duduk-duduk di apa? Di halaman rumah dan sambil dengarkan radio Malaysia ya kan.
0: Oh,
1: jadi dengar lagu itu sering kali diputar. Jadi berkesan di hati ini. Udah tuh semua ya Bang Marlon ya.
0: Iyo.
1: Bang Marlon. Selamat juga selamat malam Bang Marlon.
0: Selamat malam
1: selamat
0: juga.
1: Selalu boleh ate.
0: Boleh ate juga Puan Ina. Wih, lagu berkesan sejak umur 12 tahun masih ingat aja ya lagu yang berkesan ya. Awak tak ingat lagi lah lagu berkesan. Apa paling balonku ada 5 ya yang berkesan waktu kecil. Halo, selamat malam perempat.
2: Halo.
0: Iyo.
2: Selamat malam perempat.
0: Siapa ini di mana?
2: Horace Marlon.
0: Horace.
2: Hai, kabarmu Marlon?
0: Kabar sehat aja, Opa. Opa cemana, Opa?
2: Iya, sehat-sehat enggak apa-apa lah Marlon.
0: Mantap. Yang penting giginya tidak.
2: Pokoknya bisa. Masih enak makan yang pasti.
0: Iya kan? Yang penting giginya tidak tinggal 2 ya kan?
2: Walaupun makan sendiri.
0: Aduh.
2: Masak sendiri.
0: Aduh.
2: Yang penting dinikmati. Alhamdulillah.
0: Iya, syukuri aja. Iya betul.
2: Lagunya lah Marlon.
0: Mau lagu apa malam ini Opa?
2: Ya lagu Jawa lah Marlon. Kata Bu Susana Boruginting kan gitu kan.
0: Enggak, dia karo lah gitu dia.
2: Ya iyalah namanya Bu Susana orang karo.
0: Apa ini judulnya?
2: Aku kan wong Jawa.
0: Iya.
2: Lagu Jawa lah Marlon.
0: Judulnya apa itu?
2: Layang Kangen Marlon dari Dedi Kempot.
0: Oke, nanti diputar yo.
2: Yo. Salam salamilah yo Marlon yo.
0: Iyo.
2: Kaulah mau Marlon. Yang baru turun siapa Marlon?
0: Tadi Puan Ina.
2: Oh, Puan Ina. Selamat malam Puan Ina. Semoga berbahagia dengan mas Irfannya ya. Selamat bulan madu. Mudah-mudahan cepat dapat momongan ya. Marlon. Oke lah Marlon. Buatnya Bu Susana Boruginting tadi ya. Buatnya Abdullah dan Dr. Hayati. Buatnya Bang Al, Bang Aram Nasibuan. Buatnya ya, itu siapa itu Bang Allah. Oh, abang kita yang paling ganteng Marlon.
0: Iya.
2: Siapa yang paling ganteng di perempat Marlon?
0: Udah Rizal Pratama lah.
2: Oh, Rizal Pratama ya. Selamat malam Bang Yus Rizal Pratama ya. Buat dia juga Mama Rizky. Buatnya yang di ujung sana hampir kerupaan Marlon.
0: Siapa tuh?
2: Sahabat kita Marlon.
0: Namanya siapa?
2: Oh, Pak Ngah.
0: Oh.
2: Alias Mas Paijo.
0: Yang terputus
2: selamat
0: tadi
2: malam,
0: ya.
2: Selamat malam Mas Paijo. Mudah-mudahan sehat ya. Opa di sini dalam keadaan sehat. Ya apa? Buatnya itu yang di bawah itu yang di bawah Mas Paijo itu Bang Farid. Nah, baru ke bawahnya lagi Anto Sinti. Selamat malam. Yang suka berpantun itu Marlon.
0: Iya,
2: tahu kan?
0: Tahu.
2: Anto Sinti. Juga buatnya Ratni. Buatnya oh tetanggaku hampir lupa Marlon.
0: Siapa tuh?
2: Yang di Lorong Jaya. Mabar.
0: Siapa di Lorong Jaya?
2: Siapa coba? Orang mabar siapa? Kan cuma satu sih.
0: Cynthia.
2: Ah, Cynthia Marlon.
0: Iya.
2: Selamat malam Cynthia. Semoga malam ini diapeli ya. Ini malam apa, Marlo?
0: Belum lah, ini malam Sabtu masih. Cuma
2: kalau ini apelnya apel apa? Apel cece.
0: Oh, apel cece ya. Iya, iya.
2: Besok malam baru final apa?
0: Iya, bisa aja.
2: Iya, ya, selamat malam. Ah, juga buatnya itu yang udah jauh di Sri Gunting. Siapa coba?
0: Dea.
2: Hah?
0: Dea.
2: Oh, Dea, tahu juga ya.
0: Iyalah.
2: Dea, selamat malam. Semoga mendengarkan lah ya. Mm-hmm. Bu Ratmi juga udah tadi. Bu Ratmi, selamat malam Bu. Salam sehat selalu Bu Ratmi. Juga buatnya Sopo Meneh lah, Farida Sembada. Buatnya itulah Adi Genjer, Genjer Adi ya. Sama Rizky udah. Sama Rizky juga. Oh, hampir lagi-lagi kelupaan. Karena dia udah lupa sama aku, Marlon.
0: Oh, iya, iya.
2: Siapa warga Pancur Batu, Marlon?
0: Warga Pancur Batu, Bu Eva.
2: Oh, dia udah lupa sama aku. Jadi aku hampir lupa.
0: Iya,
2: buat
0: iya.
2: Tindak Eva lah ya. Selamat malam ya. Mudah-mudahan yang jauh di sana cepat datang ya.
0: Iya.
2: Buat Tyron juga ya. Buatnya... itu siapa? Nanti Tanjung Morawa siapa, Marlon? Masih ingat?
0: Bu Wati.
2: Oh iya, Bu Wati. Bu Wati, tetangganya Mami Rohani ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya udahlah, ya cuma fan terempat yang lagi monitor malam hari ini. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, istirahat sambil dengarkan Marlon. Mudah-mudahan besok pagi kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Marlon, selamat bertugas buat kamu ya.
0: Oke, Opa.
2: Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan tercapai.
0: Iya, amin.
2: Mudah-mudahan kalau kata Bu Ratmi dapat jodoh orang yang
0: setia.
2: Ingat.
0: Ingat loh.
2: Malam.
0: Oras.
2: Mau latih godang.
0: Iya.
2: Oke lah, malam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Semoga sehat-sehat Opa ya. Abang kakak ada Opa Rahasia ya. Ya ingatlah kalau yang dikatakan Bu Ratni kan saking seringnya. Jadi ingat. Halo, selamat malam Rompat.
3: Selamat malam Marlon.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung. Apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat walafiat.
0: Ada di sana hujan tadi, Pak?
3: Sekarang ini rintik-rintik halus.
0: Nah, udah berarti udah lari ya awannya tuh.
3: Udah lari, kalau di sana sekarang?
0: Sini udah halus-halus juga. Udah lari ya. Ke

0: Dan salamnya untuk Bang Al,
1: iya,
0: Pak Andi, Mas Anto, Sentis, mungkin Bang Jek, Mas Adi Gender, Mas Pajo, Yusri Jaya Pratama, Abdullah, Ibu Nur, Anja Buana, Bu Wati Tamora, Arya Sembada, Mbak Tintini, Bunda Eva yang tadi, Ira Kalijan, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Ratni, Mas Tusan, Mas Jumari, Opung Jolek, Ato Kelana, kemudian siapa lagi lah, semua-muanya lah, nggak bisa sebutkan satu persatu ya.
1: Iya.
0: Kalau masih ada lagunya, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Sama-sama Pak Zainal Tanjung.
0: Selamat tugas. Selamat malam.
1: Oke Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung ya, dan kita udah punya 3 lagu untuk diputar. Sekarang kita putar lagu yang di request Puan Ina dulu ya, yang lagi kehujanan di tempatnya. Ini dia Lumrah Dunia dari Aramli.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir

menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Termenung dari Titik Sandore. Tadi direquest oleh Pak Zainal Tanjung ya, di Pantai Boke. Halo, selamat malam Prompat. Halo.
1: Halo.
0: Salam
1: budaya Nusantara. Borngin Marlon.
0: Borngin, siapa ini?
1: Apa di kabar Marlon?
0: Kabar baik-baik saja lah, mendai-mendai. Ini siapa di mana? Halo. Halo, halo Bandung. Kenapa tak ada suaranya nih? Wah, ini kayaknya gara-gara cuaca mendung-mendung tak jelas Abang Kakak ya. Halo.
2: Halo.
0: Yo, siapa di mana nih?
2: Frigin.
0: Frigin, apa kabarnya, Bang?
2: Tamu jauh.
0: Kenapa?
2: Dari Frigin.
0: Iya, mau request lagu apa nih, Bang?
2: Requestnya lagu Dul Sumbang.
0: Ah, judulnya apa tuh?
2: Dul Sumbang Linus Tembang Cinta.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Enggak, ya.
0: Salam-salam untuk siapa?
2: Untuk Karin Lesu. Kak, apa kabar Karin? Untuk Eyang Mala, yang belas. Untuk kakak sepupu aku yang cantik, Cutiki dan sama Jalan Polonia. Untuk Tuh Julit, Bang Julit, Mampar Julit. Untuk Mama Erza Patumbak. Untuk Sudah busuk, Rudy busuk, Rani busuk, Anik Jir busuk. Untuk yang galang?
0: Ririn,
2: apa kabar Ririn? Rin, aku samperin, nanti samper aku lagi Rin. Untuk saudara yang mendengarkan lah 88.4 malam hari ini.
0: Oke.
2: Bang, itu dari aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Kakak ada Frigin ya. Dan tadi enggak tahu sebelum Frigin siapa tadi. Halo, siapa malam Prompat?
3: Halo, siapa malam Prompat?
0: Weh.
3: Memang apa? Kue salam dibeli Kang Maman. Kang Maman tinggal di Cipangkulan. Selamat malam dua ibu Marlon, si cowok yang tampan.
0: Cakep.
3: Ketemu lagi dengan si cowok ganteng udah sejak pertama.
0: Alamak, aduh.
3: Apakah Anda sudah ngopi malam ini?
0: Saya belum lah.
3: Belum, kalau gitu saya aja ngopi dulu ini kan.
0: Coba mantap. Mantap, apa enggak susah?
3: Memang manis buah semangka.
0: Buah
3: semangka dari Teluk Mengkudu.
0: Iya.
3: Malam ini udah sudah pertama merasa bahagia. Mendengarkan cerita malamnya begitu merdu.
0: Cakep, cakep. Apa kabarnya udah?
3: Alhamdulillah sesetnya si cok ganteng ketemu dengan cok tampan satu ini.
0: Hujankah di situ?
3: Gemis manja aja tuh.
0: Wih, matas lah ya minum kopi ya, enak lah ya.
3: Iya dong. Apalagi ditemani dengan cowok tampan seperti bung malam ini, kan?
0: Iya. Mau lagu apa kita malam ini?
3: Kalau masalah lagu, kau saya tanya lagi. Antara kita berdua sudah TST.
0: Lagu
3: sama tahu.
0: TST?
3: Ya.
0: Lagu TST lagu siapa tuh?
3: Enggak, maksudnya di lagunya kita kan udah tahu aja. Tahu-tahu kita berdua.
0: Parma Pujangga. Oke, nanti putar yo.
3: Kalau sama Bung Malu ini saya enggak bisa minta lagu yang lain lagi.
0: Oke lah kalau begitu. Salam-salam.
3: Pertama adalah pendatang baru ini, Pak Ni di Belawan. Pak Abdullah, Pak Jana Tanjung, Opa Kasa, Muhammad Rudi Ahmad Nasibua,

0: Mas Tubun, Bupati di Samora, Pusana Ginting, Baipa di Pantu Batu, Bu Primadu, Mama Rizki, Mama Ezra, Puan Ina, Bu Umi Sumi, Bu Abang Sadian, Nira Sarigan, Sintini, Bu Farida di Sembada, Bunda Ike, Pak Jiman, Abang Bang Jack, Berani di Poin Gandang, semua semuanya.
1: Oke,
0: Mas. Ada lagunya kan?
1: Ada dong.
0: Kalau saya untuk malam ini memang betul-betul kobak yang paling baik gitu ya. Kalau kau sama Bu Malam agak menunggu-nunggu juga lagu itu kedatai.
1: Iya.
0: Kalau
1: iya.
0: Ingat Pak Kau pun dah nggak ingat aja dengan Bu Malam hari ini. Nggak bisa terlupakan jadinya kan. Dan iya. Terima kasih juga dengan Pak Ridha dari Simbada ya telah mengirimkan lagu Pak Kau pun jangan ke Bu Malam.
1: Iya iya.
0: Selamat malam, buat Tegodan.
1: Oleh Ate juga udah. Pada Pujangga ini awal-awalnya itu Farida yang request ya kan. Tapi sekarang jadi udah Rizal Pratama yang sering request. Dan di WA ada Bu Ratni nih ya. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Jauh Disayang ya. Oke, dari Triolam Tama ya berarti ya kayaknya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, untuk Pak Zainal, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, baru aja turun tadi ya. Terus untuk Pak Anto, Pak Andi, Farida Sembada, Bu Eva, Mama Rizky, Ira Tarigan, Puan Ina, Bu Suzana, Bu Wati, Mas Al, dan untuk semuanya lah ya. Untuk Mas Marwan sehat-sehat, lancar rezekinya, dan cepat dapat cucu yang setia. Nah kan cemana lah tak hafal ya kan. Hafal lah jadinya kalau udah pesan Bu Ratni kan, cepat dapat jodoh. Oke abang kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Sekarang kita putar lagunya Bang Frigin dulu, dari Dul Sumbang, berjudul Tembang Cinta.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0819144248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Jauh di sayang lah ya, lagu yang request oleh Bu Ratni tadi. Dan kayaknya nih udah ada penelpon ya. Halo, selamat malam Rompad.
1: Ya, iyalah udah ada. Keren dari tadi pun.
0: Ya udah masuk, mantep lah. Apa kabarnya malam ini?
1: Kabarnya di sini mau hujan nggak jadi, mau hujan nggak jadi, udah turun hilang, syukur aja biar nggak banjir ya kan.
0: Dari tadi nggak ada lebat-lebatnya itu.
1: Udah itu kan pelan-pelan sebentar hilang.
0: Oh, di sini sempat lebat soalnya sini.
1: Oh iya.
0: Iya. Enak kali ya yang nggak lebat-lebat itu ya.
1: Sebentar lah tadi ya kan, sebentar sedikit aja. Udah hilang. Ini barusan udah mau turun pelan hilang. Awak sibuk nonton perang ya kan?
0: Perang apa ini yang ditonton ini?
1: Tengok aja di situ lah di HP itu.
0: Kayaknya nanti malam, tengah malam tuh nanti baru hujan ya kan?
1: Janganlah.
0: Oh iya, biar. Iyalah, semoga jangan ya.
1: Ya enggak ada itu, enggak ada tuh.
0: Iya. Semoga lah enggak hujan. Mau lagu
1: dari tadi sibuk aja dan bilang sekarang lah, enggak jadi.
0: Iya, mana lah awak kadang-kadang enggak nengok kali WA ya kan.
1: Udah sekali tengoknya pun apa enggak jadi.
0: Ya udah, yang
1: penting lagunya lagu Aziza ada yang DJ, coba tengok dulu.
0: Aziza.
1: Nah, Melayu itu, coba tengok.
0: Aziza.
1: Lupa kamu yang cantik.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: DJ kan?
0: Iyalah.
1: Nah, itu aja dulu ya.
0: Oke.
1: Namanya untuk Pak Abdullah dan Pak Jena Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Opa Rasa, Pak Latif, Koko Bowo. Nanti dia tak pernah nyamperin orang, dia disamperin tuh, lupa. Padahal aku udah pernah lihat orangnya nih lah. Koko gendut orangnya. Udah itu kan. Dah. Mas Paijo, Mas Jack, dari Jal Pratama, Mas Adi Genjer, Bang Rizal Buana, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Asibuan, Puan Ina, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Bunga, Mama Hafiz, Bu Ratni, Bu Wati, naik abis ini Bu Wati ya, Kak Epa Pancur Batu, Kak Epa keripiknya kapan, Kak Epa ya, keripik enggak, aku pun bisa bikin sendiri keripik, peye lah ya kan, berapa harganya Kak Epa? Udah ya, ya Tuan Nina udah. Cynthia, Emel, Kak Putri Madu, udah, Koko Bawa udah. Siapa lagi yang belum? Udah kan? Bang Arman udah. Oh ini, Mas Bambang RRI dan Mbak Mila. Kemarin tuh Mas Bambang kesini, dia acara apa, sholat di masjid sini.
0: Oh iya, dekat situ
1: Mas
0: ya.
1: Mas Bambang dan kawan-kawannya. Beberapa orang. Nah, itu jumpa kami. Udah ya, itu okay. Aja untuk Mas Bambang. Nanti bukan Mas Bambang Binje kan. Makanya bilang RRI-nya. Dia gak di Pro 4 dia, Mas Bambang.
0: Iya, dulu sini kan.
1: Dari yang jadi Pak Rete dalam drama.
0: Oh, iya.
1: Ya, burung pula itu Pak Rete. Sama Bu Asmal itu ya kan, cocok orang. Dah. Udah ya Cok Marlon.
0: Oke okay, Tok.
1: Pokoknya setiap siaran gitu ya, jangan mesti disuruh ya. Awas kok.
0: Oke.
1: Awas kok. Mau lihat teh godang, Horas.
0: Horas.
1: Siap-siap dan nanti kalau sakit-sakit sikit jangan kabarin sama mamanya, nanti jadi pening dia mikirkannya.
0: Marah dong kabari kalau sakit.
1: Iya, kan dari pikiran kan kesian juga dia kan, dia entah kerja apa di sana sibuk dia mikirin tak tenang dia ya kan?
0: Iya.
1: Itulah makanya jangan minum-minum es kalau enggak tahan.
0: Okay.
1: Udah di situ dalam akuarium.
0: aman.
1: AC-nya dingin ya kan, apalagi malam ya kan. Makanya unangi dokon-dokon tu inang na.
0: Oh lo.
1: Mulyati Godang Horas.
0: Horas. Ya Bang Kakak, ada itu Farida di Sembada ya. Dan kita baca dari WA dulu, ini ada Mama Rizky. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir ya Mama Rizky. Bang putarin lagu Minang ya, Tak Tong Tong. Nah, Tak Tong Tong apa Tak Tong Tong ya? Soalnya Marlon cari tadi Tak Tong Tong, tapi sini Tak Tong Tong katanya. Makasih ya. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Pro 4. Selamat tugas, sehat selalu ya Bang Marlon. Oke, salamnya singkat padat ya. Pokoknya semua yang dengerin udah, itulah dia. Oke Bang Kakak, kita punya dua lagu untuk diputar ya, yang judulnya Azizah dan juga Tak Tong Tong. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
2: Ladies and gentlemen.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Tak tong-tong lagu Minang ya, tadi direquest oleh Mama Rizky di Simpang Limun. Ada enggak kak yang mau request lagu, silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam berempat?
1: Halo, siapa malam berempat?
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Selamat malam Marlon Martini Simanjunta.
0: Selamat malam.
1: Buat kabarmu?
0: Kabar sehat-sehat. Ini siapa di mana? Kenapa?
1: Udah sehat, Minang.
0: Oh, udah. Heeh.
1: Oke lah, berhubung waktunya udah agak mepet ya kan.
0: Bentar, siapa dulu ini? Tak tahu saya. Ini siapa yang nelpon nih?
1: Oh iya. Maaf, perkenalkan, nama saya Bang Jack.
0: Oh, Bang Jack. Heeh.
1: Dapat giliran pengunjung terus akhir-akhir ini.
0: Oh, mantap ah.
1: Oh, mantap, orang udah pada gini semua kok naik.
0: Ya penting kan dapat.
1: Iya sih.
0: Oh, iya ya.
1: Oke lah. Lagunya lagu Karo lah, kata lagu sana.
0: Macam Bu Suzana juga ini. Apa nih lagunya?
1: Perbarung Lolo dari apa? Dari apa sih yang kira ya? Dari alah, pencewek dia.
0: Perbaru.
1: Morina.
0: Siapa?
1: Morina Bruce sendiri.
0: Oke, nanti kita putar yo.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Alamnya betapa rida sembada tadi ya.
0: Ha-ha.
1: Ada Burat nih, ada Pak Abdullah Bu Nur, ada Pak Ijo, ada juga Bang Arman Hasibuan, ada Pak Irfan yang di Jabat, ada juga buat buaya darat kali ya.
0: Siapa buaya darat? Siapa buaya darat?
1: Itulah yang ini enggak lagu yang DJ itu. Buaya darat itu lah. Banyak kali rohanya. Ada juga buat Mama Rizki. Ada juga buat Puan Ina beserta suami. Ada Farasa, ada Mas Altesinti, ada Bang Al, ada Opung Golek, mudah-mudahan cepat ganteng. Jangan golek-golek terus ya, Opung. Ada juga buat siapa itu, satu lagi. Tak susah nak buru ginting, ya kan? Pokoknya pas udah lah ya.
0: Iya.
1: Buat Leymar, selamat tugas.
0: Selamat malam juga.
1: Mulia tu korang.
0: Horas, mulia tinggi juga. Emang kakak ada Bang Jack ya yang request lagu Perbarung Lolo dari Morina Bruce Biring. Nah ini kayak karena lagunya kayaknya agak panjang, jadi takutnya tak sempat kalau terima telepon lagi ya. Maron bilang makasih dulu ya untuk yang dari tadi masih mendengarkan. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu, ada Bu Suzana, ada Pak Ngah ya alias Mas Paijo, tapi tadi terputus ya kan, belum sempat request lagu, masih bilang-bilang Siti Payung udah putus aja. Terus ada Bunda Eva di Pancur Batu, ada Maulidina, ada Puan Ina, ada Opa Rasya, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bang Frigin, ada Uda Rizal Pratama, ada Buratni, ada Farida, ada Mama Rizky, dan terakhir tadi ada Bang Jack. Nah kita putar nih ya lagu Perbarung Lolo dari Morina Bruce Biring.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prom 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, di Sabtu pagi bersama Sherly sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, hujan ya dari semalam nih. Kalau di Gatsu nih hujan, kayaknya merata sih ya, mungkin ya, atau di sebagian besar di Kota Medan nih sepertinya hujan lebat sampai sekarang nih abang kakak. Tapi kalau tadi malam hujan sempat berhenti enggak ya? Enggak ya. Sampai Sherly tidur tuh kayaknya hujan terus dan sekarang lanjut kayaknya sih gitu ya. Pokoknya hujan deh nih abang kakak sampai sekarang nih abang kakak ya. Kalau di tempat abang kakak gimana? Semoga hujan ini membawa berkah abang kakak ya dan gak bikin menghambat aktivitas abang kakak sampai nanti malam ya abang kakak ya. Dan abang kakak Sherly akan nemenin abang kakak dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu enak khas Perempat, informasi terupdate, dan pastinya akan menemani abang kakak menceriakan pagi abang kakak semuanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk abang kakak diharapkan tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tempat beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmum Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, pikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini pun. Nah, bentuk itu bertangga dia, nah, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang bergerak. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah kamu berakhir dia, kalau itu dia. Maka ini sudah dibangun. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Sore edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Ustadz bisa mendengar suara fikih jelas ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah jelas Mbak.
0: Alhamdulillah. Ustadz, dengan topik pagi ini fikih kurban, benar Ustadz ya?
1: Ada sama yang kemarin Mbak ya?
0: Iya benar. Baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul alim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita menyambung kaji Sabtu Ahad kemarin, yaitu tentang kurban. Nah, kita lanjutkan ke dalam masalah usia hewan kurban ya. Usia hewan kurban ini dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasbahu illa musannatan illa ayyasura alaikum fatasbahu jaza'atan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya la tasbahu illa musannatan. Jangan kalian menyembelih kecuali musannatan. Musannatan itu apa? Musannatan itu dia kalau kambing domba itu dia kalau dia kambing itu satu tahun kambing biasa ya, kambing biasa yang kita bilang itu di Medan kambing Aceh namanya mungkin, itu satu tahun masuk 2 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian unta itu 5 tahun masuk 6 tahun. Bagaimana Ustaz menunggu apa mengetahui usianya? Dia kan nggak punya kakak Ustaz. Jadi cara mengetahui usianya itu kita lihat giginya. Kalau dia gigi susunya sudah gugur, tumbuh gigi baru, sudah panjang-panjang giginya, berarti dia sudah masuk usia 1 tahun menuju 2 tahun untuk kambing. Untuk sapi berarti dia sudah masuk 2 tahun menuju 3 tahun. Jadi kita lihat giginya saja sudah cukup. Nah, kemudian kata Rasul, "Fatashabu jaza'atan illa ayyasura alaikum fatashabu jaza'atan." Dan apabila kamu kesulitan dalam mencari umur yang usianya seperti itu, 1 tahun ke atas, mungkin sapinya pada hilang atau kepada kebanjiran, maka kata Rasulullah boleh menyembelih itu dengan jaza'atan. Jaza'atan itu adalah usia domba ya, usia domba itu 6 bulan menuju 1 tahun itu boleh kalau dia kesulitan. Tapi kalau ada ya diusahakan untuk mencari yang usia yang tadi, yang musannatan tadi ya, usia standar tadi. Untuk kambing 1 menuju 2 tahun, sapi 2 menuju 3 tahun, dan unta 5 tahun menuju 6 tahun. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah arba'un lata juzu fil adohi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Jadi ada persyaratan ya untuk menyembelih hewan kurban ini. Jadi ada 4 macam hewan kurban yang tidak sah disembelih. Yang pertama apa? Yang pertama hewan yang cacat matanya ya. Dalam arti kata matanya buta, yaitu tidak sah ketika kita sembelih ya. Ya, dari segi apa namanya kemanusiaan pun alangkah kejamnya manusia ketika hewan itu cacat kita sembelih lagi kan, kita hati nurani itu sepertinya tidak ada. Jadi harus benar-benar sehat ya. Apa tidak cacat. daripada binatang hewan kurban itu. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit, ya, dalam keadaan sakit, ya, sakit itu tidak boleh disembelih, ya. Jadi hewan kurban itu ketika sakit kita sembelih itu tidak sah. Kenapa? Sangat membahayakan. Ketika hewan itu ada virusnya, ada penyakitnya, bisa menularkan kepada orang yang mengkonsumsinya nanti. Jadi makanya hewan yang sakit tidak sah disembelih. Kemudian yang kedua, kakinya cacat. Ya, kalau kita bahasanya itu pincang lah. Nah, cacat itu tidak boleh kita sembelih, ya. Cacat dalam arti kata. Tapi kalau hanya sekedar misalnya cacatnya itu tergores, nah, misalnya kayu, nah, lecet sedikit, itu tidak mengapa, ya. Ulama itu mayoritas ulama itu membolehkan. Tapi kalau dia betul-betul cacat, dia kakinya patah, ataupun cacat dia pincang, itu tak boleh. Nah, kemudian yang keempat, badannya kurus, tak berlemak, itu tak boleh, ya. Dan nanti jadi fitnah, kurban 5 ekor sapi, tapi satu orang dapat 1,5 ons. Loh, kok sikit kali tapi banyak kurbannya 5 ekor. Karena daging enggak ada, tulang semua. Apa yang mau dibagi? Jadi tak boleh, ya. Jadi harus yang badannya ada dagingnya, ya. Ada dagingnya. Jadi bisa dibagi kepada orang-orang yang kita bagikan sebagai penerima hewan kurban itu. Nah, kemudian bagaimanakah ketika panitia kurban itu memberikan upah, ya, memberikan upah kepada tukang potong, ya, gaji lah kita katakan. Nah, kalau gaji itu diambil dari daging kurban, tak boleh. Misalnya dia memotong hewan kurban, kemudian diberikanlah kepalanya untuk dia hadiah, nggak boleh. Nah, karena itu bagian daripada apa namanya bagian yang harus dibagikan tadi. Karena ada 3 yang mendapatkan apa namanya, yang pertama pekurban, kedua sepertiga ke pekurban, sepertiganya lagi fakir miskin, sepertiganya lagi sanak famili kerabatnya. Tapi kalau dijadikan sebagai hadiah boleh, hadiah boleh. Tapi kalau untuk gaji upah, karena kan beda hadiah dengan gaji, itu kan beda. Kalau gaji itu wajib, upah itu tidak wajib. Jadi hadiah tidak wajib, kalau gaji itu wajib. Jadi sebagai hadiah boleh, sebagai upah kewajiban boleh. Jadi bagaimana Ustaz, tempat kami itu tukang playbednya digaji. Kalau gajinya itu diambil dari uang kurban, ya, bukan dagingnya, uang kurban itu boleh. Misalnya pendaftaran kurban itu untuk satu orang dikenakan biaya 2.500.000. Itu sudah biaya administrasi, misalnya sudah biaya plastik, biaya tukang potong, biaya tetel, itu boleh, ya, diambil dari situ. Nah, kemudian ada sebahagian itu panitia memakan daging kurban, maksudnya begini, ketika pemotong daging kurban ini sudah kelelahan, aduh kami capek, perlu makanan yang sehat, tolong ini sebahagian daging disisikan, kemudian masak untuk kami makan. Apakah boleh kita memakan daging yang kita ambil dari peserta kurban? Nah, daging ini boleh kita ambil satu dengan syarat. Ini daging siapa? Ya, kita tentukan dulu daging siapa. Misalnya Haji Pulan, kita ambil daging Pulan, Haji si Pulan. Kita izin dulu sama dia, Pak Haji, bolehkah kami meminta daging bagian Pak Haji untuk kami makan? Ketika dia menyetujui, ya silakan diambil. Tapi kalau bisa, ya, itu yang satu keluarga, jadi enak, nggak tercampur dengan punya orang lain. Nanti sudah kita ambil, ya, kurang kita dia. Misalnya ya ambil dia 1 kilo misalnya, ya 1 kilo itu lebih kurangnya jatah dia untuk nanti ketika dia mendapatkan bagiannya. Jadi seperti itu. Harus izin dulu, kalau izin boleh. Tapi kalau tak izin langsung main ambil saja itu tak boleh. Karena kita nggak tahu itu punya siapa. Nah, jadi harus izin dulu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah boleh kita membagikan daging kurban kepada non-muslim yang beda agama? Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Berbeda dengan zakat, ya. Kalau zakat itu tak boleh, karena zakat itu harus dibagikan sesuai dengan 8 asnaf itu sudah ditentukan. Nah, kalau kurban dia boleh, ya, karena dia ada untuk sepertiga pekurban, sepertiga fakir miskin, dan sepertiganya lagi untuk sanak famili kerabat. Itu yang itu ya termasuk di situ dia. Sebagai hadiah tadi yang ketiga tadi boleh. Karena dalilnya ketika dulu seorang sahabat Asma namanya. Asma itu dulu ketika Rasulullah hijrah, dialah yang memberi makan Rasulullah ketika di bukit Sur itu. Jadi Asma ini didatangi oleh orang tuanya yang masih musyrik, ya, masih belum Islam orang tuanya, musyrik, ya. Jadi dari Mekah ke Madinah itu 8 jam naik unta. 8 hari naik unta. Kalau 8 jam itu naik bus. 8 hari naik unta dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ingin berjumpa dengan Asma tadi. Asma takut. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku datang dari Mekah jauh-jauh ke Madinah untuk bertemu denganku. Apakah boleh aku menemuinya? Kata Rasulullah, silakan, silakan temui orang tuamu itu, walaupun dia masih musyrik. Kemudian Asma mengatakan, apakah aku boleh memberikan hadiah kepadanya? Silakan berikan hadiah kepadanya. Nah, inilah dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i. Boleh kita memberikan daging kurban sebagai hadiah, ya, kepada non muslim, kepada orang yang selain agama Islam. Cuman ya kita lihat dulu lah jemaah masjid kita, ratakan dulu, sudah dapat semua belum? Sudah dapat semua baru kita kasih mereka. Jangan pula jemaah masjid tak dapat, nah, nanti bisa terjadi apa namanya fitnah nanti, ya. Saya kira itu saja, demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Hafni Siregar. Assalamualaikum Ustadz, kalau orang yang dihidup kurban, kalau orang yang hidup kurban dapat bagian daging yang bagaimana Ustadz, kalau kita atas nama orang yang sudah meninggal?
1: Nah, kalau orang yang sudah meninggal, ya baginya gimana, yang dikasih kemana? Itu baginya tetap kan yang mengkurbankan yang masih hidup. Nah, kita cuma mengatasnamakan orang tua kita yang masih meninggal, itu tetap mendapatkan sepertiga. Cuman kata Rasulullah itu seabdul-abdulnya, ya, apa namanya, seabdul-abdulnya itu berkurban itu Rasulullah dulu hanya mengambil sepotong bagian hatinya saja. Nah, itu yang itu kalau kita mau, ya. Tapi kalau kita memang ada orang yang mau kita kasih, ada nih Ustaz, tetangga kami di sana miskin, saudara kami miskin, kami ingin memberikan. Jadi kurban orang tua kami sudah meninggal itu kami ambil sepertiganya untuk kasihkan ke pakir miskin itu, ya silakan, tidak masalah. Jadi boleh tetap ada bagian sepertiga, tapi yang mengambil ya orang yang mengkurban itu yang masih hidup, nggak mungkin yang meninggal ngambil kan. Nah, jadi yang masih hidup itu yang mengambilkan sepertiganya itu, dan berikanlah kepada siapa yang mau kita berikan. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, ini dari Ibu Aslah di Palukurau. Ustaz, kalau seorang muslim mengambil sesuatu barang kepada orang non muslim secara kredit, kemudian meninggal dunia orang non muslim, kemudian meninggal dunia orang yang non muslim tadi, sementara hutang tadi belum lunas, bagaimana ini Ustaz? Apakah harus, apa yang harus dilakukan Ustaz? Dan yang kedua, usia hewan kurban sama dengan akikah? Silakan Ustaz.
1: Oke. Yang pertama tadi, ya, iya. Kita punya hutang non muslim, sudah meninggal pula non muslim tadi. Yes, katanya sudah meninggal. Tidak, hutang tetap hutang. Dia sudah meninggal, sama-sama kita membayarnya kepada ahli waris. Ya, jadi ahli waris itu kita kepada siapa, ada anaknya, kepada anaknya kita membayar. Anaknya enggak ada Ustaz, adiknya atau abangnya. Jadi kita lihat dulu ahli warisnya. Jadi hutang itu kepada siapapun kita, kepada sesama muslim, kepada non muslim, wajib dibayar, ya. Itu hati-hati kalau hutang itu tidak dibayar, nanti di akhirat ditagih kita. Itu sangat menjadi orang merugi kita. Jadi bayar hutang kita walaupun dia non muslim, cari ahli warisnya, anaknya, kemudian apa anaknya tidak ada ataupun saudaranya lah yang bisa menjadikan apa namanya yang ada hubungan nasab dengannya. Jadi bayarkan hutangnya sampai lunas. Ya, jadi kita nanti tidak ada apa namanya masalah di hari akhirat nanti. Ya, jadi wajib tetap dibayar, ya, wajib tetap dibayar hutangnya. Kemudian usia hewan tadi sama, ya, mau dia akikah, mau dia kurban, tetap sama, ya, tetap sama usianya itu, tidak boleh di bawah usia yang ditentukan tadi, ya. Kalau dia kambing, ya, dia usianya 1 sampai 2 tahun. Nah, jadi dia seperti itu. Kalau tak dapat dia, boleh dia 6 sampai 1 tahun untuk yang domba tapi ya, yang domba yang bulunya beda dia, yang bulunya apa namanya agak kembang itu. Nah, itu dia. Jadi sama usianya, mau dia kurban ataupun akikah. Demikian Allah wa'alam.
0: Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan ini dari Ibu Ani Ustaz di Gaperta Ujung. Ustaz, kalau saat kurban kita tidak bisa melihat langsung saat disembelih karena lokasinya jauh, bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Ya, boleh saja kita tidak melihat ya. Ada juga orang yang kurban itu tak tega dia melihatnya. Ustaz, saya tak tega melihat Ustaz ketika hewan disembelih, tak sanggup saya melihatnya. Nah, boleh saya tidak melihat? Boleh ya. Boleh ataupun jauh. Mungkin jauh karena mungkin kita ingin kurban di tempat kampung orang tua kita, jika salahkan kepada orang tua kita, mak ini aku kurbankan mak di kampung ini karena saya kan merantau ya, saya tak bisa melihat, tolong lihat karena boleh ya, boleh, tapi nanti keluarga lah yang melihatkannya. Misalkan kita merantau di luar kota, kita berkurban di kampung kita nggak bisa pulang, kemudian orang tua kita lah yang melihatkan kurban itu boleh ya. Tapi itulah yang penting ada izin kita ya. Beda dengan kita tak izin, itu nggak boleh. Kita tak izin, kita ini ingin melihat, cuman tiba-tiba dipotong sama petugas, itu nggak boleh. Nggak boleh, harus izin dulu. Yang punya kurban tadi izin, itu silahkan Bapak, saya tak bisa ke lokasi, silahkan dipotong nanti, walaupun saya tidak ada potong saja itu boleh. Ya. Artinya kita mengizinkan petugas untuk memotong hewan kurban. Ketika kita tidak ada di lokasi itu. Demikian, wallahualam.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan ada Fajar di Pancing Ustaz, dalam proses penyembelihan apa sih Ustaz syarat wajib yang harus diperhatikan agar kurban itu syah?
1: Ya, syarat yang wajib tadi, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasanya usia ya. Usia apa namanya? Usia hewan itu dia harus musanna tadi ya. Musanna itu adalah mencukupi umur ya, kambing 1 tahun sampai 2 tahun, domba 6 sampai 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun sampai 3 tahun, kemudian unta 5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian hewannya itu diutamakan itu jantan laki-laki ya. Kenapa harus jantan? Karena hewan jantan itu kualitas dagingnya itu lebih berkualitas daripada hewan yang betina. Kemudian apalagi ya, syarat-syaratnya ya harus si penyembelih tadi harus dia berpengalaman, orang yang adil ya. Orang yang adil itu dalam arti kata orang yang tak beragama lah. Jangan pula nanti yang menyembelih itu orang yang tak sholat ya, tak pernah sholat. Nah itu jadi harus yang orang yang adil yang menyembelih itu, orang yang artinya bukan orang yang fasik lah, bukan orang yang fasik. Saja saya kira, Allah wa'alam.
0: Baik Ustaz, dan ini Ustaz dari Furkan di Tanjung Sari. Ustaz, bagaimana kalau tahun sebelumnya kita menerima lebih kurang 5 plastik daging, tapi tahun ini dikurangi jatahnya Ustaz untuk yang berkurban, bagaimana Ustaz?
1: Ya, terkadang kita begini ya, penyembelihan hewan kurban itu dagingnya kan kadang-kadang kita nggak tahu berapa kilo ya. Kalau dagingnya sedikit ya pasti dikurangin, atau seperti ini juga, atau seperti gini juga. Di kampung kita ini biasanya banyak ya kurbannya, misalnya 10 ya, 10 hewan kurban sapi 10. Nah, tiba-tiba karena ada masalah mungkin banjir kemarin, ekonomi sudah mulai apa namanya banyak membeli sesuatu barang, akhirnya banyak enggak kurban, jadi 5. Sementara warganya sama itu juga, yang mau dibagi banyak, sementara hewan kurbannya berkurang. Jadi panitia mengambil kesimpulan, sudah kita kurangin saja bagian-bagian tadi. Itu seperti itu ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Karena kita berkurban ini kalau bisa ya ikhlas sajalah kita ketika kita mendapatkan hewan apa namanya daging yang kita kurbankan. Makanya tadi saya katakan kata Rasulullah, seabdul-abdulnya itu mengambil hanya sebahagian hatinya saja. Nah, itu yang paling ikhlas sekali. Tapi kalau pun kita pengen daging enggak, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau dikurangi mungkin itulah masalahnya. Daging sedikit, kemudian sementara jumlah penduduk itu tetap ya, tetap. Jadi mau enggak mau harus dikurangi dia. Ya. Demikian wallahualam.
0: Baik Ustaz, dan ini dari Ibu Intan di Tembung. Ustaz, apabila kita tidak mengambil bagian kita karena tidak bisa makan daging, apakah diperbolehkan Ustaz?
1: Ya boleh ya, itulah tadi orang yang ikhlas tadi ya, orang yang ikhlas yang seabdulnya itu, makanya tadi kan hanya mengambil sebagian apa namanya, sebagian daripada hatinya saja ya, hatinya saja. Jadi tak mengambil tak masalah, berarti tak ikhlas, itu baru bagus. Itu bagus ya, ikhlas ya. Atau dia seperti ini misalnya, tapi kalau dia memang kurban nazar, kurban nazar itu misalnya, kalau aku lulus P3K nanti aku mau kurban, jadi uang P3K pertama aku mau kujadikan kurban. Nah, itu nggak boleh memang dimakan dagingnya. Nah, nggak boleh dia mengambil bagiannya karena dia sudah nazar, sudah kurban wajib ya. Kurban wajib itu tak boleh dia makan dagingnya, tapi kalau dia sunnah tidak ada nazar itu boleh, dan kita tidak ambil itu juga boleh ya. Tidak boleh ya, jadi boleh kita serahkan semuanya kepada fakir miskin dan sanak famili. Demikian, Allah wa'ala.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Fahri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dulu pernah menyerahkan satu ekor lembu kurban ke panitia yang ada di masjid dengan memberi biaya 500.000. Namun panitia menolaknya tanpa ada penjelasan, dengan alasan anggota tidak mau dengan biaya tersebut. Akhirnya saya potong sendiri di rumah. Apakah saya salah dengan melaksanakannya sendiri di rumah, dan ini saya lakukan setiap tahun?
1: Ya, sebenarnya seabdul-abdulnya kurban itu kita menyembelih sendiri. Ya, kita menyembelih sendiri itu sebaliknya abdul sebenarnya. Ya, kita sembelih sendiri dan berdoa Allahumma. Makanya Rasulullah itu ketika berkurban menyembelih sendiri. Allahumma hazza Muhammad, ya Allah ini kurbanku Muhammad. Wa hazza ahli, dan ini kurban keluargaku. Wa hazza ummat Muhammad, dan ini kurban umatku, umat Muhammad. Jadi seabdul-abdul sebenarnya itu kita menyembelih sendiri. Jadi Bapak tidak salah, itu paling abdul itu menyembelih sendiri. Karena kita tidak bisa menyembelih, kayak saya enggak bisa menyembelih hewan kurban. Kalau saya menyembelih lembu, Bu, enggak mati nanti. Enggak mati lembunya. Makanya saya serahkan kepada panitia untuk menyembelih. Tapi kalau kita bisa, kita mampu, ya silahkan kita menyembelih sendiri, itu lebih abdul ya. Menyembelih sendiri hewan kurban. Jadi tidak apa-apa, boleh. Apalagi tadi ditolak ya, ditolak kepada panitia memberikan uang, silahkan menyembelih kita di rumah sendiri, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya di masjid ada penyembelih hewan kurban di tanggal 10, ya hendaknya kita di tanggal 11 Zulhijjahnya lah, jadi tidak sama dengan mereka. Demikian, Allah wa'alam.
0: Baik Ustaz, dan tadi jadi pertanyaan terakhir kita ya Ustaz ya, ini boleh minta closing statement dan doa penutupnya Ustaz?
1: Baik sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkurban ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukan mengurangi rezeki kita. Jadi dengan berkurban ini maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan kepada kita, menambah rezeki kepada kita, mendapatkan kesehatan kepada kita. Dan yang terpenting adalah dengan kurban ini Allah dekatkan dengan kita. Jadi Allah semakin dekat dengan kita. Kalau kita sudah dekat, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal sihat wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian mutiara pagi kita hari ini bersama Ustaz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban bagian 2.

Alangkah kagak Kementerian Kebudayaan ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh serta bisa mengakses panggung internasional. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian yang diterima pada Jumat, Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia agar semakin kompetitif dan inklusif.

0: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi Abang Kakak. Hai, masih bersama Sherly dong pastinya ya di Sabtu pagi Abang Kakak semuanya. Terpantau masih hujan nih Abang Kakak di Gatsu ya. Sepertinya keadaan cuaca ini membuat kita bermalas-malasan jadinya Abang Kakak ya. Pengen rebahan aja, apalagi juga libur ya, libur panjang dari semalam ya kan. Dari Kamis kemarin tuh. Ya kalau memang gak

harus untuk bangkit ya Bang Kakak, bolehlah agak dimolor-molorkan gitu ya, karena memang cuacanya bikin narik selimut lagi ya, pengen rebahan aja sambil dengerin RRI Perempat Medan. Ya udah deh, gak apa-apa ya, mumpung juga Bang Kakak lagi libur panjang. Oke deh, boleh ditoleransi deh Abang Kakak ya. Nah Abang Kakak, selama 1 jam ke depan saya akan bagi informasi dari Sumatera Utara di Informasi Sumut sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Abang Kakak, diselingi juga pastinya dengan lagu-lagu enak dari koleksi Perempat Medan. Jadi Abang Kakak diharapkan untuk tetap bersama kita di 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: memegang kan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang Kakak, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar kampanye anti judi online indonesia.go.id menyapa Gaspol tolak judol dengan tema Jauhi Judi Anak Medan Pilih Masa Depan Bukan Judi Online pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan. Menteri Komdigi Mutia Fiada Hafid yang hadir pada kegiatan ini mengatakan, judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online, dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Menurut Mutia, pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan melakukan takedown situs judi online, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Dampak judi online tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga KDRT, hilangnya keharmonisan keluarga, hingga rusaknya masa depan anak-anak. Mutia menyebut korban judi online tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, anak-anak hingga masyarakat kurang mampu. Pemberantasan judi online harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor. Kementerian Komdigi terus memerangi akses dengan menutup situs-situs judi online dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Kegiatan Gaspol Tolak Judol diharapkan menjadi generasi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda Kota Medan, agar menjauhi judi online dan memilih masa depan yang lebih baik. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih menghadirkan informasi-informasi lainnya dari Sumatera Utara, Bang Kakak, jadi tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Gelar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Cello, cello vete. Marilah saya.
1: Aku suruh kau bangun, kau tak nak bangun, ya? Degil! Lampau!

Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak tetap bersama kita ya, karena nantinya bakal ada segmen lainnya Abang Kakak. Jadi Abang Kakak tetap diharapkan untuk bersama RRI Perempuan Medan. Dengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat kita hadirkan hari ini dalam sejarah. Hal-hal yang terjadi di masa lampau yang kita peringati di tanggal 16 Mei 2026 ini. Ada apa aja ya? Tungguin informasi selengkapnya. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang kakak warga asal Jember, Jawa Timur, Franky Kurniawan menjadi pemenang kompetisi batik persahabatan antara Indonesia-Polandia yang diselenggarakan Kedutaan Besar Polandia di Jakarta. Dubes mengatakan kompetisi batik berkaitan erat dengan sejarah Polandia terhadap seni budaya tersebut.